0: Pro 2.
1: Selamat pagi teman Pro 2. Gimana kabarnya hari ini dan pagi ini? Sejauh ini gimana teman Pro 2? Semoga paginya cerah, semangatnya full dan rezekinya juga ikut ngalir ya teman Pro 2. Masih barengan sama Yuk Maulana di Spada. Hanya lagi dan di frekuensi yang sama di 105 FM dari Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Nah, sebelum saya lanjut teman Pro 2, saya mau tanya dulu buat kalian semua yang lagi dengerin saya, udah sarapan apa belum nih pagi hari ini teman Pro 2? Atau jangan-jangan kamu termasuk tim nanti aja makannya di kantor, gak sempat, atau yang paling klasik, gak lapar. Padahal ya teman Pro 2, sarapan itu ibarat bensin buat kendaraan. Kalau tangki kamu kosong, jangan harap kamu bisa ngebut seharian. Makanya jangan heran kalau jam 10 pagi udah lemes, fokus buyar, atau tiba-tiba cranky tanpa alasan teman Pro 2. Itu tuh bukan karena kamu gak semangat, tapi bisa jadi kamu belum isi energi dari pagi hari. Jadi tenang teman Pro 2, pagi ini saya gak mau nyuruh kamu buat masak yang ribet-ribet, karena kita bakal bahas tren sarapan praktis yang sehat, enak, dan yang paling penting bisa disiapkan kurang dari 10 menit. Langsung aja kita bahas di segmen ini teman Pro 2. Kita mulai dari menu yang cocok banget buat kamu yang hidupnya dikejar sama waktu, alias kaum mepet sejati. Overnight oats teman Pro 2 yang bisa kamu bikin. Ini makanan bisa dibilang pintar, mandiri, dan gak butuh perhatian di pagi hari, karena semua udah kamu siapkan dari malam sebelumnya. Caranya gampang banget teman Pro 2, kamu sisa ambil oatmeal instan, campur susu, bebas mau susu sapi, almond, atau kedelai, tambahin chia seeds atau biji selasi, aduk, masukin kulkas, selesai. Dan yang paling keren, dia masak sendiri semalaman teman Pro 2. Pas pagi, kamu tinggal buka kulkas, ambil, kasih topping, bisa pisang, kacang, atau madu, dan selesai. Sarapan kamu udah siap dalam waktu kurang dari 2 menit. Nah, ini faktanya teman Pro 2, jadi kamu bisa ambil manfaat dari sarapan tadi dengan yang kita bisa ambil manfaatnya, yaitu seratnya tinggi banget. Jadi kalau kamu makan suatu makanan yang seratnya tinggi, ini bisa bikin kamu jadi kenyang lebih lama. Dan artinya, kamu gak gampang lapar, gak ngemil berlebihan, dan paling penting, fokus kamu tetap aman sampai waktu makan siang nanti.

0: kode.
1: Kok jongkok sih?
0: Merah,
1: suruh hormat kok.
2: Duh, kita Lin, kesempatan nih. Jongkok bentaran juga gak apa-apa kan? Gak kelihatan juga dari depan.
1: Tahan bentar lah, Pak Din. Gimana sih kamu?
2: Ya. Tiap Senin juga upacara, Lin.
3: Bertahan 2 menit untuk menghormati bangsa dan negara? Gak berat kan?
4: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah. Dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.

yogurt bowl teman-teman berdua untuk mengatasi masalah kemageran gitu ya. Nah ini menu yang cocok banget buat kamu yang bangun masih setengah sadar, gak kuat sama bau minyak goreng pagi-pagi, tapi tetap makan pengen makan sehat. Nah caranya teman-teman berdua ini gampang banget atau simple banget. Sisa kamu tuang yogurt ke mangkuk, terus tambahin granola biar ada tekstur, kasih madu dikit, tambahin buah. Dah, ini enggak harus buah mahal ya, teman-teman berdua. Bisa kamu tambahin dengan pepaya, pisang, atau kalau ada nangka boleh juga pakai nangka. Dan ini juga bisa jadi topping yang enak banget buat jadi menu sarapan kamu pagi hari, teman-teman berdua. Dan yang bikin beda, teman-teman berdua, makanan ini sekali suap segar dingin, jadi bisa bikin kamu langsung melek, teman berdua. Langsung yuk gas aja bikin sarapan yang namanya Greek Yogurt Bowl, teman berdua. Ini buat kamu kaum mager, pasti langsung nih gercep buat sarapan pagi ini untuk menambah apa ya, mengisi perut kosong kamu untuk bisa beraktivitas di pagi hari. Selamat membuat dan selamat sarapan.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

105 FM Radio Pro 2, Palu, teman terbaik kamu. Nah, teman Pro 2, sekarang kita masuk ke menu yang sering banget kamu lihat di kafe-kafe hits, yang biasanya disajikan cantik, estetik, dan bikin pengen langsung foto sebelum dimakan. Ada avocado toast, teman Pro 2. Kalau kamu pernah nongkrong di kafe, pasti tahu ya menu satu ini. Jadi menu ini sering jadi andalan buat yang pengen makan sehat, tapi tetap terlihat classy. Dan jujur aja ya, teman Pro 2, kadang kita beli makan bukan cuma karena lapar, tapi juga karena feel-nya asik. Tapi sekarang saya mau kasih tahu kamu satu hal penting. Menu ini sebenarnya gak ribet sama sekali, bahkan bisa kamu buat sendiri di rumah dengan waktu kurang lebih dari 5-7 menit aja kok. Jadi yang kamu butuhkan cuman roti gandum, biar lebih sehat tentunya ya, dan ini biar lebih bisa mengenyangkan. Berikutnya kamu bisa siapkan alpukat matang, sedikit garam, lada hitam, dan kalau ada perasan jeruk nipis aja sedikit. Sambil kamu panaskan roti di teflon atau toaster sekitar 2 menitan, kamu bisa mulai hancurkan alpukat di mangkuk kecil. Gak perlu halus banget, biarin sedikit bertekstur, biar ada sensasi pas kamu makan. Tambahin sedikit garam, sedikit lada, dan perasan jeruk nipis, biar tentunya makin segar makanan kamu. Pas rotinya udah hangat dan agak garing ya maksud saya, tinggal kamu olesin alpukat jadi tadi di atasnya, dan di titik ini saja sebenarnya kamu udah punya sarapan yang enak banget loh, teman berdua. Tapi kalau kamu punya waktu tambahan 2-3 menit, coba tambahin telur ceplok setengah matang di atasnya. Begitu kamu potong, kuning telurnya meleleh. Dan itu rasanya udah seperti sarapan di kafe mahal. Dan yang menarik dari menu ini, teman-teman berdua, bukan cuma rasanya aja, tapi juga filosofinya. Karena kita berpikir hidup sehat itu harus mahal, harus ribet, harus beli di tempat tertentu. Padahal dengan bahan sederhana, dengan waktu yang singkat, kita sudah bisa menciptakan sesuatu yang sehat, enak, dan tentunya bisa bikin kita merasa lebih siap menjalani hari. Dan kalau kita bisa bilang nih, ada faktanya juga bahwa alpukat itu kaya akan lemak sehat yang bagus untuk otak. Artinya sarapan ini tuh bukan cuma bikin kenyang aja, tapi juga bantu kamu untuk lebih fokus, lebih stabil energinya, dan gak gampang drop di tengah hari. Jadi kalau kamu selama ini berpikir sarapan sehat itu ribet, coba mulai dengan menu yang satu ini. Karena kadang perubahan besar dimulai dari kebiasaan kecil di pagi hari.

0: Saya silikon.
1: Saya midazolidinil urea.
2: Saya tritanolamin.
3: Saya hidroquinon.
4: Saya mineral oil.
5: Kalau saya sodium lauren sulfat.
6: Saya etil paraben.
0: Dan kami adalah
7: kosmetik berbahaya.
0: Oleskan kami terus setiap hari ya, agar kulit kamu selalu mulus, lembab, putih, dan
7: bersinar.
8: Yakin tren kosmetik yang kamu gunakan sehat? Teliti dan kenali dulu kandungan kimianya karena dapat berakibat fatal bagi tubuh.

Oke, baik, teman Pro 2. Di segmen ini cocok banget buat kamu mungkin yang jujur-jujur aja nih ya. Gak kuat makan berat di pagi hari atau tipe yang lebih nyaman minum daripada makan. Nah, ini kuncinya atau jawaban yang paling tepat buat menjawab segala pertanyaan kamu adalah Smoothie Green Monster, teman Pro 2. Dari namanya sih memang terdengar agak menyeramkan ya. Ada monster-monsternya. Jadi Green Monster ini kalau bisa dibilang ini salah satu cara yang paling cerdas buat menyelinapkan sayur ke dalam tubuh kita tanpa kita sadari. Karena beberapa mungkin banyak dari kita yang tahu sayur itu penting, tapi tetap susah makan sayur di pagi hari. Sekarang kita bikin versi paling simpel, teman Pro 2. Bisa kita blender nih segenggam bayam segar, satu buah pisang matang. Ini bisa biar creamy gitu ya. Berikutnya kamu bisa masukkan potongan nanas atau mangga biar segar dan juga ada manis-manisnya dikit. Sedikit air atau air kelapa. Di blender sekitar 1 menit dan selesai. Hasilnya memang hijau ya, tapi begitu kamu minum, yang terasa justru manis buahnya. Bayamnya hampir gak kerasa sama sekali loh, teman Bro 2. Dan dalam satu gelas ini kamu udah dapat beberapa manfaat yang sangat-sangat positif. Yaitu kamu bisa dapat manfaat serat, vitamin, energi, dan yang paling penting praktis banget, teman Bro 2. Bahkan kamu bisa minum sambil siap-siap, minum di jalan atau bahkan bisa kamu bawa ke kantor. Dan ini benar-benar sarapan ninja, cepat, diam-diam juga tentunya bikin sehat tubuh. Dan by the way, teman Pro 2, dari 4 menu yang kita bahas di pagi hari ini, kita bisa lihat satu hal penting, bahwa hidup sehat itu sebenarnya bukan soal punya banyak waktu, tapi soal bagaimana kita bisa memanfaatkan waktu yang ada. Karena seringkali kita bukan gak sempat sarapan, tapi kita belum menemukan cara yang tepat. Kita terlalu fokus ke hal-hal besar, padahal perubahan itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Seperti bisa bangun 5 menit lebih awal, menyiapkan sesuatu dari malam ya, atau memilih menu yang lebih sederhana tapi bernutrisi. Karena apa yang kita lakukan di pagi hari akan mempengaruhi mood kita, energi kita, bahkan cara kita menjalani hari. Jadi mulai besok pagi, teman Pro 2, jangan lagi bilang, aku gak sempat sarapan nih, tapi coba bilang, aku mau mulai hari ini dengan lebih baik. Karena sarapan bukan sekedar makan aja, tapi cara kita menghargai tubuh kita sebelum menghadapi dunia.

0: FM.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
1: Selamat pagi teman Produa.
2: Selamat pagi teman Produa.
3: Seratus lima FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi semuanya, good morning. Semangat pagi di hari Minggu ini teman Pro 2 ya. Semoga yang sekarang mungkin ya mau menyapa dulu teman Pro 2 kok, semoga aja. Mau menyapa dulu buat kamu yang baru gabung di Pro 2 FM Palu, atau mungkin sekarang mungkin lagi sibuk dengan segala persiapannya, mau holidayan gitu ya teman Pro 2, mau ke tempat-tempat destinasi wisata teman Pro 2. Semoga sampai di tujuan dengan selamat gitu ya teman Pro 2. Senang sekali rasanya saya bisa kembali menemani jam pagi kamu di Sepada edisi budaya dan juga pariwisata teman Pro 2. Seperti biasa teman Pro 2, kita bakal setia menjadi teman terbaik kamu sampai jam 11 nanti ya teman Pro 2 waktu Indonesia Tengah. Nah buat kalian semua yang pagi ini lagi ada di jalan, entah itu mungkin sekarang lagi baru balik dari fun walk teman berdua, atau mungkin baru balik dari segala aktivitas di pagi harinya teman berdua, mungkin kita mau bertanya dulu gitu ya, siapa sih di antara kalian yang weekend ini atau mungkin weekend kemarin teman berdua habis healing teman berdua, atau minimal sudah punya list tempat wisata yang mau dikunjungi di akhir bulan nanti. Akhir bulan sih ini ya teman berdua, tapi mungkin minggu depan kali ya teman berdua. Mungkin anak-anak muda zaman sekarang tuh ya rasanya pusing dikit, apa-apa butuh pantai, butuh healing lah, tugas numpuk dikit pengennya naik gunung, bener gak sih teman Pro 2? Tapi nih ya teman Pro 2, ada hal menarik juga nih yang belakangan ini sering menjadi obrolan hangat di kalangan traveler muda. Kita sering dengar istilah namanya travel smart. Dulu kalau bicara soal traveling, kita tuh cuma fokus bagaimana caranya dapat tiket murah gitu, atau spot foto mana nih yang paling estetik buat diposting di feeds. Betul gak sih teman Pro 2? Tapi sekarang standar kerennya anak muda itu kalau liburan itu sudah mulai bergeser gitu teman Pro 2. Nah sekarang gaya liburan yang cuman kejar konten tanpa mikirin dampak sekitar itu sudah dianggap enggak banget gitu teman Pro 2. Banyak kan kasus di mana tempat wisata keren tiba-tiba rusak cuman gara-gara diserbu pengunjung yang tidak bertanggung jawab begitu teman Pro 2. Tahu istilah over tourism kan teman Pro 2? Ketika ketika sebuah spot alam atau desa adat dibanting beban jumlah wisatawan berlebih. Sampai-sampai alamnya rusak dan warga lokalnya merasa terganggu. Nah, di Wispada edisi kali ini ya teman Pro 2, kita atau saya bakal ngajakin kamu semua untuk mengupas tuntas bagaimana caranya jadi traveler yang cerdas melalui tema kita atau topik kita di Wispada kali ini, travel smart tetap jaga alam dan budaya. Kita bakal bahas fakta-fakta unik, tips responsible travel, sampai cara menjaga etika ketika bertamu ke daerah dengan kearifan lokal yang kuat gitu teman Pro 2. Tapi sebelum kita masuk ke obrolan yang lebih mendalam di segmen kedua nanti, saya mau kasih pertanyaan dulu buat kalian semua teman Pro 2. Kalian bisa kirim WhatsApp di 0811 456 03105, atau bisa kalian DM Instagram di @pro2palu dan juga live chat aplikasi RRI Digital. Pertanyaannya adalah, apa sih barang paling wajib yang selalu kamu bawa pas jalan-jalan biar tetap menjaga kebersihan alam? Kirim jawaban kamu teman Pro 2, dan habis hits yang beberapa ini teman Pro 2, saya bakal balik lagi ke ruang dengar kamu teman Pro 2. So don't go anywhere, tetap di Sepada.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoax, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Stop, lampu merah.
3: Iya, ditahu juga.
2: Kau tahu kah kenapa lampu lalu lintas itu warnanya merah, kuning, dan hijau? Kenapa bukan warna pink?
3: Tidak, Le. Kenapa,
2: Kau mau tahu? Begini.
4: Pasti sahabat kreatif sudah tidak asing lagi kan dengan warna-warna tadi? Merah, kuning, dan hijau. Ketiga warna ini banyak kita lihat di jalan sebagai lampu lalu lintas. Sebelum kita cari tahu kenapa lampu lalu lintas berwarna merah, kuning, dan hijau, tahukah kamu, sebelum digunakan di jalan raya seperti sekarang, lampu lalu lintas dulunya hanya digunakan oleh jalur perkereta apian dan kereta kuda. Menurut asal-usulnya, lampu lalu lintas dipakai pertama kali di Inggris pada tahun 1830. Dikenalkan oleh seorang insinyur yang bernama John V. Knight. Orang inilah yang mengenalkan lampu lalu lintas pertama kali, dan saat itu dipakai untuk perkereta apian. Amerika Serikat adalah negara yang banyak menetapkan hak paten untuk inovasi lampu lalu lintas. Warna-warna yang dipilih harus warna yang terang dan bisa dilihat dari jarak jauh sekalipun. Nah, pertanyaannya, kenapa harus warna merah, kuning, dan hijau? Pemilihan warna merah karena identik dengan simbol bahaya, sehingga bisa diartikan, jika tidak ingin bahaya, kamu harus berhenti sekarang. Pemilihan warna hijau karena panjang gelombang spektrum pada warna hijau lebih rendah daripada kuning. Ini menandakan bahwa warna ini lebih mudah untuk dikenali. Sementara warna hijau pada lampu lalu lintas berarti oke atau aman. Sedangkan warna kuning dipilih sebagai tanda untuk waspada. Alasannya karena warnanya hampir mudah dikenali seperti pada lampu merah.
5: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

105 FM WRRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Masih bareng sama Iyek Maulana, teman Pro 2 di Sepada Budaya dan Pariwisata, teman terbaik kamu. Di pagi hari ini, teman Pro 2 ya, thank you buat teman Pro 2 yang udah masukin jawabannya di Pro 2 FM Palu. Ada yang bilang wajib katanya kalau mau liburan tuh bawa tumbler, teman Pro 2. Ada yang bilang juga harus bawa tote bag. Sampai ada yang bilang wajib bawa kantong sampah sendiri. Kalian keren banget, teman Pro 2. Nah, melanjutkan obrolan kita soal traveler smart, kita harus paham dulu nih satu prinsip mendasar dalam berwisata ke alam bebas, teman Pro 2, yaitu prinsip leave no trace, alias jangan tinggalkan jejak. Mungkin kalimat ini kedengaran simpel ya, teman Pro 2, tapi dalam praktiknya sih sebenarnya masih sangat banyak tantangannya, teman Pro 2. Tahu nggak sih, berdasarkan data ekologi, sampah plastik tunggal yang kita tinggalkan secara acuh di area pegunungan atau pantai itu butuh waktu ratusan tahun untuk bisa terurai, teman Pro 2. Bahkan yang lebih bahaya, mikroplastiknya bisa masuk ke ekosistem perairan lokal, termakan ikan, dan akhirnya berimbas lagi ke kualitas hidup masyarakat lokal di sekitar tempat wisata tersebut tentunya. Misalkan nih ya, teman Pro 2, di daerah kita sendiri, kita ambil contoh di Sulawesi Tengah ya, kita punya destinasi yang luar biasa kaya, yaitu Danau Poso atau di kepulauan eksotis di Kepulauan Togean, teman Pro 2. Coba bayangin aja dulu, kalau keindahan alam yang jernih itu rusak cuman gara-gara kita malas bawa pulang bungkus camilan atau botol plastik bekas minum kita. Enggak banget gak sih, teman Pro 2? Makanya saya punya 3 langkah praktis travel smart untuk menjaga alam yang bisa langsung kamu terapkan pas weekend nanti gitu, teman Pro 2. Ketika mungkin kamu beranjak gitu ya, pengen liburan ke suatu tempat. Yang pertama, bawa zero waste starter pack, teman Pro 2, atau selalu siapin tumbler, selotan stainless, alat makan lipat, dan wadah guna ulang di dalam tas kamu tentunya. Selain hemat uang belanja air kemasan, ini juga ngepastiin kamu biar tidak meninggalkan jejak plastik sama sekali. Yang berikutnya, tetap di jalur resmi atau stick to the trail, teman Pro 2. Kalau lagi hiking atau menyusuri hutan adat, usahakan jalan di jalur yang sudah disediakan. Jangan bikin jalur baru ya, cuma demi planning shot video yang lebih dramatis. Karena itu tentunya bisa merusak struktur tanah dan juga vegetasi tanaman langka. Dan yang ketiga, pilih sunscreen yang reef safe gitu. Buat kamu yang suka main air di laut atau danau, pastikan tabir surya kamu tidak mengandung zat kimia seperti oksibenzon yang bisa merusak terumbu karang atau biota air. Jadi, liburan keren itu bukan cuma soal postingan Instagram yang dapat banyak likes aja, tapi bagaimana kita meninggalkan tempat wisata itu dalam kondisi yang tetap bersih atau bahkan lebih baik daripada pas kita datang gitu, teman Pro 2. Setuju gak sih? Setelah ini kita bakal geser ke topik alam, ke topik yang gak kalah krusial juga gitu, teman Pro 2, yaitu bagaimana caranya bersikap dan menjaga etika budaya setempat pas kita lagi traveling, teman Pro 2. So stay tune bareng sama Iyek di 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: gak sih dalam pergaulan kamu mendengar kata ini?
1: Gencana.
2: Excuse me, thank you, kumao.
0: Tapi pernah gak sih kamu dengar atau kamu katakan?
3: Sabe.
4: Matur nuwun.
5: Dagawel.
6: Rancak bana.
0: Bahasa adalah bentuk komunikasi yang menggambarkan identitas kebangsaan kita. Jangan sampai kamu mencintai budaya asing sampai kamu mengasingkan budaya sendiri.
7: Keluarga kami keluarga kecil. Hanya ada aku, mama, dan papa. Kami selalu bersama. Tapi tetap aja aku merasa sendiri. Karena mama selalu sibuk dengan sosmednya. Papa juga pulang kerja langsung main. Ketawa, tapi tidak dengan aku atau mama. Melainkan dengan HP-nya. Awan, bisakah kau turunkan hujan? Biar semua HP di muka bumi ini hanyut terbawa arus air. Agar semua anak tidak kesepian seperti aku.
8: Batasi penggunaan gadget sebelum kita kehilangan segalanya.

Welcome back teman Pro2 di Sepada. Selamat pagi teman Pro2. Masih sama Iyek teman Pro2 ya, yang masih setia menemani aktivitas pagi kamu semua gitu. Di dua segmen tadi kita udah bedah bagaimana cara travel smart secara ekologis untuk menjaga lingkungan hidup begitu. Sekarang saatnya kita masuk ke pilar kedua yang gak kalah penting juga teman Pro2, soal menjaga budaya dan kearifan lokal. Nah ini ya teman Pro2, pernah gak sih kalian datang ke suatu daerah terus kamu merasa suasana dan aturan di sana itu beda banget sama di kota asal kamu teman Pro2. Dari sinilah kedewasaan seseorang traveler diuji gitu ya. Ada pepatah lama yang bilang, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini tuh bukan sekedar kalimat hafalan pelajaran sekolah dasar saja gitu teman Pro2. Tapi ini adalah pegangan utama traveler sejati gitu. Tau gak sih teman Pro2? Indonesia itu kaya banget sama yang namanya ribuan suku, bahasa lokal, dan aturan adat atau yang biasa disebut dengan kearifan lokal. Nah di beberapa desa wisata atau kawasan adat seperti daerah pegunungan Lorelindu dengan situs megalitikumnya, atau mungkin wilayah pesisir dengan komunitas adatnya begitu, ada ritual, pantangan, serta tata cara berpakaian yang wajib dihormati ketika kita berkunjung ke sana gitu. Nah saya sering banget dapat cerita atau lihat berita tentang wisatawan yang kena masalah hukum adat atau diresahkan warga lokal cuman karena keteledoran sepele. Misal nih, ini sebenarnya bukan cuma cerita doang ya teman Pro2, tapi ada banyak film-film yang mengangkat soal ketika kamu tidak mematuhi aturan di wilayah setempat, pasti akan ada nih sesuatu yang mengganggu gitulah teman Pro2. Nah misal, ini ngambil foto di tempat sakral tanpa izin, memakai pakaian yang kurang sopan di area ritual, atau berbicara dengan nada tinggi dan juga meremehkan tradisi warga sekitar. Biar kamu gak blunder pas jalan-jalan teman Pro2, ini beberapa tips untuk menjaga etika budaya ala saya di Sepada kali ini teman Pro2 ya. Yang pertama, do your research teman Pro2, riset sebelum berangkat. Sebelum packing, luangkan waktu 10 menit untuk googling atau setidaknya baca artikel soal kebiasaan, norma, atau pantangan lokal di destinasi tujuan kamu begitu. Berikutnya, minta izin dan gunakan bahasa lokal yang ramah. Kalau kamu mengambil foto warga lokal, anak-anak kah, atau area rumah adat, usahakan sapa dulu dengan ramah dan juga minta izin dulu gitu. Pelajari 2 atau 3 kata dasar dalam bahasa setempat seperti kata terima kasih atau permisi. Ini tuh yang bisa bikin warga lokal merasa dihargai teman Pro2. Berikutnya, kamu bisa dukung ekonomi lokal atau buy lokal. Alih-alih cuma belanja di minimarket berjejaring besar ya teman Pro2, belilah oleh-oleh, makanan, atau souvenir buatan perajin lokal setempat. Dengan begitu, uang yang kamu keluarkan pas liburan langsung berdampak pada kesejahteraan masyarakat setempat. Menghargai budaya itu, ini sebenarnya gak bikin gaya jalan-jalan kita tadi jadi kaku kok teman Pro2. Justru malah bikin pengalaman liburan kamu makin berkesan dan kaya akan cerita mendalam. Habis ini saya masih ada satu segmen terakhir teman Pro2, kita bakal kasih konklusi menarik sekaligus ngebacain rekap tips travel smart buat kamu semua teman Pro2. Stay tune ya.

0: Berapa kali harus mama bilang, jangan main gelas?
1: Iya, maaf, Ma.
2: Dira, mobil papa jadi lecet ini kan? Kamu memang nakal ya?
1: Maaf, Pak Dira, nggak sengaja.
3: Membentak anak terkesan lumrah dan kelihatan sepele. Tetapi dampak negatif yang ditimbulkan bukan main-main. Selamatkan mental mereka dengan lebih bersabar.

Terima kasih masih setia bersama dengan Pro 2 FM Palu ya teman Pro 2. Dari kita membahas soal overtourism, prinsip leave no trace, sampai cara kita menghargai warisan budaya dan kearifan lokal begitu. Semuanya sudah membuktikan bahwa satu hal ya teman Pro 2, anak muda yang keren itu adalah traveler yang bertanggung jawab. Sebelum saya pamit teman Pro 2 dari ruang dengar kamu di pagi hari ini, yuk kita recap sebentar gitu ya formula travel smart yang sudah kita bahas tadi. Yang pertama, memiliki atau milikilah mindset guest. Ingat bahwa di tempat orang lain kita adalah tamu, bertamulah dengan sopan dan juga penuh rasa hormat. Yang kedua, minimalisir jejak plastik. Selalu sediakan kantong sampah pribadi dan juga barang guna ulang di dalam backpack kamu, teman Pro 2. Dan yang ketiga, dukung pelestarian. Beli produk lokal dan bagikan narasi positif tentang kebudayaan tempat yang kamu kunjungi di media sosial kamu. Bukan sekedar cari estetika visual semata saja ya. Saya mengucapkan terima kasih banyak buat kalian semua, teman Pro 2, yang sudah kirim-kirim pesan di Pro 2 FM Palu kali ini ya, teman Pro 2, yang juga sudah saling berbagi pengalaman travelingnya. Kalian semua luar biasa. Semoga dari obrolan kita hari ini, tiap kali kita bikin rencana trip bareng sama teman-teman, teman Pro 2 ya, baik itu nongkrong, kita tidak cuma mikirin foto di mana, tapi juga manfaat apa yang bisa kita tinggalkan buat tempat itu, teman Pro 2. Terus dengarkan Pro 2 FM Palu ya, teman Pro 2, karena setelah ini bakal ada rangkaian program-program musik dan juga informasi seru lainnya yang siap menemani aktivitas kamu sepanjang hari ya, teman Pro 2 ya. Nanti setelah ini bakal ada Pro 2 Hitlist yang bakal menemani kamu sampai pukul 12 siang waktu Indonesia Tengah.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
3: Dahulukan kebutuhan daripada keinginan.
4: Masyarakat Jawa pasti mengenal baik istilah numpak sepur yang pada umumnya diartikan sebagai naik kereta api. Tapi tahukah Anda, ternyata istilah sepur yang sesungguhnya bukanlah merujuk pada kereta api. Kata sepur yang sering digunakan dalam bahasa Jawa dan sering diartikan sebagai kereta api berasal dari kosakata Belanda spoor dengan ejaan S-P-O-O-R yang berarti jalur atau lintasan dengan dua rel yang harus dilintasi kendaraan rel. Jadi kata ini sebenarnya lebih mengacu pada infrastruktur relnya daripada lokomotif dan gerbong kereta apinya. Dalam buku Selayang Pandang Sejarah Perkeretaapian Indonesia oleh Ibnu Murti Haryadi disebutkan, penggunaan rel di Indonesia pertama kali sebenarnya bukan oleh kereta api, melainkan gerobak atau gerbong yang ditarik kuda. Baru kemudian pada 1867, Desa Kemijen, Kota Semarang menjadi kota penting tempat kelahiran kereta api pertama di Indonesia karena menjadi saksi perjalanan perdana si roda besi dengan jalur melalui Kota Semarang, Surakarta, dan Yogyakarta. Pemasangan sepur pada masa ini digunakan untuk memudahkan distribusi panen tebu menuju pabrik pengolahan. Saking populernya istilah sepur yang pada umumnya dianggap mewakili arti kereta, istilah ini bahkan digunakan juga untuk alat transportasi kereta yang tidak melalui jalur lintasan rel, yaitu sepur kelinci.
5: Obrolan seru di Produa FM. Diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
6: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya, kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement, penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari apa sih Rin yang ini
7: yang
6: hari terakhir
7: ya, yang Wisely Forum itu.
6: Iya, Wisely Forum semua negara ada di situ dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya.
8: Sebagai
6: alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
8: Keren.
6: Dari susarnya seperti itu.
8: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
5: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: nyenyaknya tidur hari ini. Bikin story di Instagram dulu ah. Halo guys, baru bangun nih. Agak kesiangan. Maklum, lagi liburan. Tadi malam nongkrong sampai pagi. Have a nice day ya semua. Habis mandi, aku mau jalan-jalan. Belanja-belanja.
1: Surti, apa kamu belanja-belanja? Sudah gak usah halu ya. Itu cucianmu di kamar mandi sudah sabrek-brek. Nyuci sana.
0: Ya ampun. Iya ya, Mak. Mak, iya.
2: Yang kita lihat di dunia maya kadang memang nggak sesuai realita. Makanya jangan terlalu sibuk di dunia maya, sampai lupa dunia nyata.
3: Di naskah proklamasi tertera tahun 05. Apa itu typo ya? Eits, jangan salah paham dulu. Tahun 05 bukan typo ya. Tapi pada masa itu Indonesia masih di bawah pendudukan Jepang. Sehingga kalender yang digunakan saat itu masih tahun Jepang atau sistem kalender Jimmu. Nah, Jimmu merupakan kaisar Jepang yang naik tahta pada tahun 660. Kalender Jimmu lebih awal 660 tahun dari tahun Masehi. Sehingga tahun Jepang berdasarkan kalender Jimmu dihitung dengan menambahkan 660 pada angka tahun Masehi. Yang berarti tahun 1945 saat itu sama dengan 2605 pada kalender Jimmu Jepang. Dan disingkat penulisannya tahun 05 dalam naskah proklamasi.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Di zaman sekarang ini banyak loh anak muda yang pengen merintis juga buka usaha seperti itu. Jadi kan sekarang pekerjaan itu kan bukan cuma terbatas di dalam kantor, di gedung ya. Punya usaha seperti ini impian setiap orang saya rasa. Saya termasuk orang yang juga memimpikan pengen punya usaha dan punya brand sendiri. Pasti ibu juga punya suka dan duka gitu ya.
5: Ya luar biasa, kalau suka duka luar biasa, kebanyakan dukanya.
1: Kebanyakan duka. Tapi apa yang buat ibu itu bisa survive, bisa bertahan sampai dengan saat ini dan akhirnya punya banyak produk begitu?
5: Ya begini Bu, kalau kita stuck di situ, kita bagaimana kita memikirkan ada tanggung jawab untuk anak-anak dan untuk orang yang membutuhkan kita, yang membutuhkan lapangan kerja. Karena waktu saat terpuruk kita di likuifaksi kemarin, saya bikin semangat untuk berjuang. Ketika melihat anak saya yang sudah kehilangan segalanya, Bu, saya tidak hanya diam, harus berjuang dan tidak pantang untuk meminta, Bu. Dan sebaik-baiknya kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain.
1: Betul, jadi Masya Allah.
5: Bagaimana kita untuk berjuang? Masih banyak orang yang lebih kekurangan daripada kita. Semaksimal mungkin bisa bermanfaat. Makanya waktu saya terpuruk itu menggunakan alat-alat yang apa adanya, masih sederhana aja untuk memulai usaha waktu di pasca likuifaksi. Tapi karena kita semangat dan sabar menghadapi segala cobaan.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Terima kasih masih stay tune di 105 FM ya, teman Pro 2. Tapi kali ini sepertinya saya, Iyek Maulana, harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu, teman Pro 2. Thank you so much buat kamu yang udah pantengin Pro 2 FM Palu dari pukul 5 tadi, teman Pro 2, sampai ini sekarang jam udah nunjukin hampir pukul 11 waktu Indonesia Tengah, teman Pro 2. Semoga segala aktivitas kalian di minggu ini, weekend kali ini, teman Pro 2, berjalan dengan happy gitu ya, teman Pro 2, tanpa memikirkan beban apapun untuk dibawa ke esok harinya gitu, teman Pro 2. Tapi sebelum saya pamit, teman Pro 2, saya masih punya dua informasi terakhir ya, teman Pro 2, untuk kamu dengarkan gitu, teman Pro 2. Siapa tahu ini bisa menjadi informasi yang penting juga buat kamu berikan kepada saudara mungkin, atau mungkin kamu yang tertarik justru gitu, teman Pro 2. Nah, ini saya punya informasi yang pertama ya, teman Pro 2, buat kalian semua yang punya bakat menyanyi dan ingin menunjukkan kemampuan terbaiknya, teman Pro 2, saatnya buat kamu untuk ikutin Bintang Radio RRI 2026. Ajang pencarian bakat menyanyi untuk kamu yang percaya diri, berbakat, dan tentunya siap menjadi bintang. Syaratnya mudah ya, teman Pro 2. Peserta merupakan warga negara Indonesia dengan usia minimal 16 tahun dan maksimal 25 tahun. Yang bisa kamu buktikan dengan foto KTP atau identitas diri yang sah, teman Pro 2. So, jangan dilewatin kesempatan untuk menjadi bagian dari Bintang Radio RRI 2026. Untuk informasi pendaftaran, teman Pro 2, dan juga ketentuan lebih lanjut, kamu bisa melihat di Instagram resmi RRI Palu dan juga TikTok resmi RRI _ Palu, teman Pro 2. Juga bisa menghubungi panitia di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804 atau di 0858-8578-9540. Bintang Radio RRI 2026, saatnya suaramu bersinar, saatnya kamu menjadi bintang. Satu informasi lagi, teman Pro 2, mau ngajakin seluruh pelajar SMP sederajat untuk menunjukkan bakat dan kreativitas terbaik melalui Lomba Tari Kreasi Nusantara dalam rangka kegiatan RRI Fest 2026. Saatnya tampil percaya diri, teman Pro 2, melestarikan budaya sekaligus mengharumkan nama sekolah melalui karya tari yang kreatif dan inspiratif, teman Pro 2. Buat kalian semua yang mungkin sekarang lagi duduk di bangku SMP, teman Pro 2 ya, silakan yang juga punya kemampuan dalam bidang tari, langsung aja di daftar ya, teman Pro 2. Dan mungkin sekarang yang dengerin punya keponakan, punya adik yang juga duduk di bangku SMP tapi juga melihat ada bakat tari di dalam dirinya, teman Pro 2, langsung aja didaftarin, teman Pro 2. Untuk informasinya, pendaftaran dibuka sampai tanggal 5 September 2026. Biaya pendaftarannya hanya dipungut Rp150.000 per tim, teman Pro 2. Ini per tim ya, teman Pro 2. Dan satu tim terdiri dari 3 sampai 5 orang. Pelaksanaan lomba pada 7 sampai 8 September 2026. Ayo tunjukkan kreasi terbaik kamu, teman Pro 2, karena budaya adalah jati diri bangsa. Dan untuk informasi dan pendaftaran, hubungi Arif Lahubo di nomor WhatsApp di 0856-5696-3804. Jangan lewatin kesempatan emas ini, teman Pro 2. RRI Fest menghadirkan semangat berkarya dengan tema harmoni dalam aksi bersama membangun negeri. Thank you, teman Pro 2, yang mana pamit, dan nanti bakal dilanjutin sama Nadila pukul 12 atau pukul 11 nanti, teman Pro 2, sampai nanti sore ceria pukul 17.30 waktu Indonesia Tengah. Bye-bye.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Sambal cumi roa. Ini melihat peluang usaha di sini nih, apa yang jadi harapan ke depannya?
2: Ya, semoga penjualan makin laris lah.
1: Oke.
2: Okay. Kalau untuk sambalnya kan bisa lanjut pasaran lebih luas lah, jangkauan ke masyarakatnya untuk sambalnya.
1: Oke, okay. Ini sambal cumi Mama Rania. Rania ya. Oke. Okay. Nah, ini sudah berapa lama, Mas Iqbal?
2: Kalau untuk pembuat produknya nih. Produknya ya kita kan masih produk rumahan.
1: Iya, betul.
2: Mungkin sekitar setahunan lah.
1: Setahunan ya?
2: Iya.
1: Jadi keputusannya itu dari tahun kemarin mungkin?
2: Iya. Kita coba-coba. Alhamdulillah lah. Di lidah masyarakat bagus. Jadi kita produksi lebih-lebih untuk penjualan tiap hari.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: pernah gak sih lihat teman-teman yang awalnya malu-malu, terus pelan-pelan jadi makin percaya diri?
1: Iya, itu biasanya karena ada orang yang mau kasih dia space buat belajar, nyoba, dan berkembang.
2: Iya, benar banget. Bukan malah dipotong omongannya atau dibikin minder tiap dia mau coba ngomong.
0: Kasih ruang untuk tumbuh itu kayak nyiram tanaman. Butuh sabar, butuh konsisten, biar mereka bisa mekar di waktunya.
1: Dan ingat, gak semua orang berkembang di kecepatan yang sama. Ada yang cepat, ada yang pelan, dan itu oke banget.
2: Dan yang paling penting, kita gak jadi orang yang bikin mereka layu sebelum berkembang.
1: Yuk, kasih ruang buat orang lain tumbuh, karena dunia ini cukup luas buat semua orang bersinar.
0: Kalau mereka berkembang,
1: kita juga ikut maju.

0: Anak, sekarang Bu Guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, Nak, apa cita-cita kamu, Nak?
1: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
0: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
2: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter biar ayah dan ibu sehat terus dan anak-anak Indonesia sehat semua.
0: Oh, mulia sekali, Nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, Nak?
3: Aku mau jadi HP.
0: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Okay.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bung Bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
1: Pembayaran wisuda kamu gimana?
2: Astaga, mati lampu.
1: Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan.
3: Dahulukan kebutuhan daripada

Sahabat, tahukah kamu? Ternyata kalimat Hompimpa Alium Gamreng punya makna yang sangat dalam. Kalimat ini berasal dari bahasa Sanskerta, mengajarkan nilai yang luar biasa pada anak-anak. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng berarti dari Tuhan kembali ke Tuhan. Mari kita bermain. Walaupun digunakan hanya dalam permainan tradisional Indonesia, kalimat Hompimpa juga memiliki sebuah ajaran yang dapat kita terapkan. Kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini mengajarkan kepada anak-anak bahwa hidup yang sedang dijalani ini anugerah dari Tuhan dan akan kembali pada Tuhan. Kalimat ini juga memiliki makna untuk menikmati kehidupan dengan melakukan permainan yang membuat hati senang. Saat melakukan Hompimpa dan menunjukkan telapak tangan atau punggung tangan, kita tidak tahu apakah kita akan menang atau kalah. Nah, dari sanalah kita belajar untuk menerima dengan lapang dada hasil dari apa yang telah kita pilih. Hanya saja, sejarah penggunaan kalimat Hompimpa Alium Gamreng ini tidak diketahui secara pasti. Kemungkinannya adalah kalimat ini mulai digunakan sejak Indonesia dalam era kerajaan Hindu-Buddha. Tapi untuk saat sekarang, maraknya game online di kalangan anak-anak menjadikan Hompimpa ini mulai tersingkirkan.

0: obrolan seru di Produa FM.
1: Ini adalah bagaimana caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya lah.
2: Bahannya.
1: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga. Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
2: Toko-toko buket.
1: Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: Wah, tasnya keren nih. Masuk keranjang. Oh iya, butuh baju baru nih buat reunian. Masuk keranjang. Apalagi ya?
1: Ngapain?
0: Kan udah gajian, tinggal check out.
1: Oh, seperti itu. Token listrik udah kebeli nggak? Udah bunyi-bunyi tuh.
0: Aduh, gampang. Besok-besok juga bisa.
1: Bayar kos, udah?
0: Kan belum ditagih.
2: Huh?
1: Pembayaran sudah kamu, gimana? Astaga, mati lampu. Makanya jangan lapar mata. Jadi sesak sendiri kan?
2: Dahulukan kebutuhan daripada

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman Pro 2. Nadila hadir siang ini buat kamu di santai siang teman Pro 2 ya. Dan siang ini informasinya kita awali dengan informasi mengenai kuliner teman Pro 2 di program santai siang ya. Dan nanti di pukul 15.00 sampai dengan 17.00 kita bakal join bersama Pro 2 RRI di Jakarta untuk mengikuti program Indonesia Top 20 nasional ya, dan juga internasional Top 20 nasional. Oke, kali ini informasinya teman Pro 2 mengenai makanan dan minuman Indonesia yang viral dan diburu publik gara-gara film. Jadi kalau mungkin kamu pernah nonton sebuah film, lalu begitu melihat makanan yang ada di dalamnya, tiba-tiba ada rasa penasaran muncul gitu ya, dan bikin perut rasa ikut lapar seketika. Nah, hal yang sama ternyata dialami banyak orang, karena kemunculannya di sebuah film. Makanan yang dulunya mungkin biasa aja gitu ya, dan jarang diperhatikan, buat kita itu biasa aja, tapi tiba-tiba berubah menjadi bintang yang paling dicari dan diburu kemana-mana. Semua orang seakan tidak ingin ketinggalan ya, jadi berbondong-bondong datang dan rela mengantri cukup lama hanya untuk mencicipi makanan-makanan ini. Itulah ya kehebatan dari yang namanya personal branding, terus juga sosial media. Salah satunya adalah warung sate Klatak Pak Bari di Yogyakarta, itu langsung diserbu wisatawan. Antriannya memanjang teman berdua, dan namanya langsung melesat sebagai sate yang dibintangi film. Makanan ini terkenal dari film Ada Apa Dengan Cinta atau AADC 2.

0: lagi. Malu kayak dilihat orang. Nih, tisu buat lap air mata kamu. Loh, kok makin kenceng sih nangisnya, Dek? Tisunya udah bisa tupek nih.
1: Kamu udah aku maafin.
0: Nah, terus kenapa kamu masih nangis?
1: Karena kamu kasih aku tisu.
0: Ya, apa hubungannya tisu sama aku?
2: Kamu tahu nggak, pembuatan tisu itu menggunakan kayu. Dari satu pohon berumur 6 tahun hanya bisa menghasilkan 40 lembar tisu. Sementara satu pohon itu bisa menghasilkan oksigen untuk menghidupi 3 orang. Bayangkan kalau kita terus-menerus menggunakan tisu yang berlebihan. Semakin hari kerusakan hutan masih tetap berlanjut. Lalu bagaimana ke depannya nasib anak cucu kita?
0: Ya udah Beb, nih sapu tangan untuk ngelap air mata kamu. Udah ya, jangan nangis lagi. Loh, kok makin kenceng aja sih nangisnya? Kenapa lagi sih?
1: Dari tadi kamu gak pesan makanan. Aku lapar tahu.
3: Mercusuar adalah menara dengan cahaya terang di bagian atas. Mercusuar terletak di tempat-tempat penting. Dengan adanya mercusuar, kapal diuntungkan karena dapat menghindari jalur berbahaya seperti wilayah karang di laut. Mercusuar juga dapat menentukan lokasi dan arah pelayaran, sehingga kapal laut tidak karam karena terdampar atau menabrak di perairan dangkal dan tersesat karena jalur berbahaya. Fungsi utama mercusuar adalah untuk memperingatkan kapal mengenai tempat yang berbahaya dan membantu navigasi kapal dalam menentukan lokasi dan arah. Mercusuar memperingatkan tempat berbahaya di laut seperti batu karang, ombak kuat, perairan dangkal, dan lalu lintas kapal padat yang rawan kecelakaan. Mulanya mercusuar menggunakan batu bara dan kayu untuk api, serta menggunakan lilin dan sekam. Cara kerja mercusuar tidak sederhana memantulkan cahaya ke laut loh, namun dengan cara memantulkan cahaya vertikal ke permukaan horizontal. Permukaan horizontal tersebut ditempelkan pada sebuah lensa raksasa yang disebut dengan lensa Fresnel. Lensa Fresnel berfungsi memantulkan cahaya dalam bentuk sinar. Lensa tersebut akan berputar secara terus-menerus dengan searah jarum jam, sehingga seberkas cahaya akan mudah terlihat, walau dalam kondisi cuaca yang berkabut.

0: obrolan seru di Pro2 FM.
1: Untuk bisa mewujudkan hal tersebut ya, karena kan kita melihat juga bahwa faktor pendidikan itu begitu penting begitu, tapi tidak semua orang bisa sekolah setinggi-tingginya begitu ya. Apa yang kalian pikirkan di situ, teman-teman?
2: Kalau menurut saya sendiri ya, apalagi sebagai seorang duta misalnya, ataupun orang yang berusaha untuk berdampak dalam hal pendidikan misalnya, pastinya yang pertama itu adalah berkolaborasi dengan pemerintah. Namun pada akhirnya kenyataannya memang tidak semua anak-anak di Indonesia itu punya kesempatan belajar yang sama.
3: Iya, betul.
2: Entah karena mungkin keterbatasan aksesibilitas di daerahnya, atau ketidakmampuan sumber daya, ataupun ekonomi yang dimiliki keluarganya. Nah, kalau dari forum Genda Kota Palu sendiri, terutama saya sendiri, kemarin kita untuk di Kota Palu sebenarnya kita ada sedikit melihat daerah-daerah seperti misalnya di TPA Kawatuna misalnya, atau di daerah-daerah yang anak-anaknya itu belum mampu untuk belajar.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Selanjutnya adalah menu yang jadi viral gitu ya, setelah muncul di beberapa film, teman Pro 2. Ini makanan-makanan dan juga minuman di Indonesia. Berikutnya adalah tentang film ini berbarengan dengan ledakan budaya ngopi anak muda. Jadi penonton penasaran merasakan kopi dengan proses seduh seperti yang ditampilkan di film, sehingga kedai kopi lokal itu makin ramai. Minuman ini terkenal dari film Filosofi Kopi, teman Pro 2 ya. Ada lagunya tuh, nanti coba kita puterin ya. Lalu ada Gudeg Mbok Lindu yang langsung diburu wisatawan yang datang ke Yogyakarta hanya untuk mencicipi seperti yang dilihat di layar. Makanan ini terkenal dari dokumenter Netflix Street Food Asia. Jadi beberapa menunya itu ada di kayak di loyang-loyang besar, tapi kayak loyang-loyang itu masih yang corak-corak dulu gitu ya, tempe dolo ya, teman berdua. Nah, siang ini saya masih berdiskusi dengan teman saya. Kira-kira and asiknya makan apa ya siang ini, teman Pro 2? Coba kita ini ya, kamu rekomendasikan dulu deh. Kena gila asiknya siang ini makan apa nih, teman Pro 2? Oke, sekarang ada Filosofi dan Logika dari original soundtrack Filosofi Kopi.

0: Eh Dayat, kau suruh titip absen sama Rama toh? Terus kau sudah suruh belajar dia? Apa besok ujian itu?
1: Sip, sudah dipikirkan itu, tenang.
0: Baru skripsinya kita, siapa yang buat?
1: Tetap kita suruh Rahmat yang buatkan, tenang.
0: Mantap kalau begitu, tinggal amplopnya Rahmat yang kita kasih.
2: Enak betul jadi mahasiswa kayak kamu dua ya? Kuliah cuma bak kuliah di kantin, absen suruh dititip, skripsi dibuatkan orang, asal ada uang, gampang semua kamu bikin. Ini semua sudah yang namanya kolusi, bibit dari tindakan korupsi, biar ilmu kamu korupsi juga.
1: Tapi memang betul apa yang Tante bilang itu, Le. Marjo Arif, masuk kelas sudah kita. Pinul kita, Tante.
3: Tapi kamu punya makanan tadi kamu sudah bayar, Kak?
1: Itu dan uangnya di tangannya Tante.
4: Inilah keseharian yang kadang kita anggap biasa, dimulai dari ketidakjujuran yang dapat berpengaruh terhadap kemunduran moral generasi muda. Ayo, mari berubah untuk penerus bangsa anti korupsi.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum bancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Finally, saya dan teman saya udah memutuskan makan apa siang ini. Kami memilih nasi, ayam crispy, dan spaghetti. Oh my god, it's so nice. Oke, okay, kita ke informasi selanjutnya teman berdua. Kali ini lupis Mbak Satinem ya. Itu langsung diburu wisatawan yang datang ke Yogyakarta juga. Wisatawan ingin mencicipi seperti yang dilihat di layar. Makanan ini juga terkenal dari dokumenter Netflix Street Food Asia ya. Jadi bagus ya. Jadi beberapa UMKM itu terdongkrak teman berdua. Lalu ada cemilan khas Porong, Jawa Timur. Ini diceritakan toko utama ngidam OTOT ya, sehingga banyak penonton penasaran dan berbondong-bondong mencari cemilan gurih renyah ini. Dan makanan ini terkenal dari film Sayap-Sayap Patah teman berdua ya. Jadi kalau apa ya, kamu adalah orang yang suka membuat konten tentang makanan, sebenarnya itu sangat membantu para UMKM dan juga membantu kita yang kadang kesulitan mau makan apa ya kita. Selamat makan siang ya teman berdua.

Masih dari 105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Well, teman Pro 2, terima kasih buat yang masih terus stay tune ya di program kita di Santai Siang hari ini. Dan buat yang baru aja gabung, terima kasih. Teman Pro 2, saya bakal berbagi informasi mengenai pengalaman pertama mendaki gunung. Ini tips bagi pemula. Ada yang tiba-tiba ingin muncak? Okay. Jadi mendaki gunung itu jadi salah satu aktivitas yang aktivitas healing yang masih banyak dilakukan ya. Mendaki gunung ini juga punya sensasi pengalaman yang seru dan memacu adrenalin. Selain itu, mendaki gunung juga konon membuat sebagian orang ketagihan. Bagi pemula, teman Pro 2 akan sangat bahaya untuk mendaki gunung tanpa ada kemampuan dan keahlian yang dipersiapkan. Perlu ada persiapan yang matang dan lengkap untuk para pendaki, apalagi jika di kamu teman Pro 2 belum pernah memiliki pengalaman mendaki gunung. Jangan tiba-tiba mendaki gunung, lagi rame mendaki gunung, kamu juga ikut mendaki. Rame lari, kamu juga ikut lari. Tapi bagi pemula, ada beberapa hal yang mesti kamu perhatikan. Informasinya sesaat lagi akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di Pro 2 bareng saya, Nadila.

0: Produa FM. Santai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.
2: Santai siang di Produa FM.
1: Teman terbaik.

0: Tolong dong, di print laporannya.
1: Iya, bentar lagi tanggung nih.
2: A few moments later.
0: Mana R, laporannya?
1: Aduh, sorry, aku lupa, Sus.
0: Kamu ini gimana sih, R? Disuruh gitu aja susah. Game aja terus kerjaanmu. Hati-hati, masih banyak orang yang rebutan cari kerjaan. Kalau kamu nggak berubah, lihat aja. Kamu pasti akan tergeser.
3: Bro, lagi ngapain?
4: Biasa, lagi atur survival kit. Ya, untuk jaga-jaga saat terjadi bencana.
3: Emangnya survival kit penting?
5: Survival kit adalah perlengkapan yang digunakan untuk bertahan hidup ketika melakukan aktivitas di alam bebas atau saat terjadi bencana. Karena fungsinya sangat penting, maka survival kit ini wajib dimiliki. Melansir dari laman idvelopedia.velo.com, beberapa jenis survival kit yang wajib dimiliki diantaranya adalah first aid kit. Walaupun nampaknya kecil dan tidak penting, perlengkapan seperti gunting, plester, perban, dan obat luka sangat diperlukan untuk membantu ketika mengalami cedera ringan seperti tergores, tertusuk, atau luka yang bisa menyebabkan aktivitas jadi terhambat. Shelter kit adalah perlengkapan yang digunakan sebagai tempat berlindung sementara di alam bebas, seperti tenda, selimut, kantung tidur, dan perlengkapan lain yang menunjang untuk beristirahat. Emergency signal kit. Perlengkapan satu ini juga tidak kalah penting. Jika sewaktu-waktu kamu tersesat di tengah hutan, kamu bisa menggunakan salah satu atau beberapa perlengkapan yang terdapat dalam emergency signal kit, seperti kompas atau peluit. Selain skill menyalakan api, tentunya kamu juga harus menyiapkan alat-alat yang bisa menghasilkan api tersebut. Di antaranya yaitu korek api, lilin, etanol, magnesium fire starter, dan kaca pembesar. Yuk mulai siapkan survival kit dari sekarang.
6: Obrolan seru di Produa FM.
7: Secara pribadi, apa makna dari Hari Kartini itu sendiri buat Kaulan?
8: Bukan sekedar soal kebaya ya, tapi Kartini ini adalah bagian dari bagaimana merefleksikan saya dan kemudian sekeliling saya terkait bagaimana perempuan hari ini. Karena konteks bicara perempuan hari ini tentu kita bicara soal bagaimana perempuan di rumah, bagaimana perempuan di luar, dan apakah perjuangan Kartini sudah selesai atau masih justru masih panjang. Jadi Hari Kartini ini selalu mengantar saya untuk mengingat apa situasi yang saat ini masih dialami oleh perempuan, yang akhirnya itu mendorong saya untuk selalu bicara tentang ayo perempuan. Itu sih untuk saya, Kak. Terima kasih.
9: Hari Kartini buat saya itu bagaimana caranya kita memutus rantai patriarki dan diskriminasi terhadap perempuan, karena itu sebenarnya kebiasaan yang menjadi budaya.
6: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
10: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Budi, kamu kenapa sih? Kok marah-marah gitu?
1: Gimana nggak marah? Tas aku disembunyiin lagi sama anak-anak itu.
0: Sabar, Budi. Jangan langsung marah gitu dong. Coba kamu tarik napas. Tenangin diri. Kayak gini.
2: Dina, Budi, ada apa ini?
0: Bu, Budi lagi kesal karena tasnya disembunyikan. Tapi saya bilang ke Budi, jangan langsung marah gitu.
2: Budi, ibu mengerti kamu kesal. Tapi jangan mudah emosi. Dengan mengelola emosi, kamu bisa mencari solusi yang lebih baik.
1: Iya Bu, saya jadi ingat kalau saya marah malah jadi masalah baru.
2: Coba sekarang kita pikirkan bersama, bagaimana cara menyelesaikan masalah ini tanpa marah-marah.
0: Nah, mungkin kita bisa lapor ke guru piket, Bu, biar mereka bantu cari tahu siapa yang nyembunyiin tas Budi.
1: Iya, Bu. Atau saya coba bicara baik-baik sama teman-teman.
2: Nah, itu ide bagus. Ingat, dengan mengelola emosi, kita bisa berpikir jernih dan mencari solusi yang terbaik. Selain itu, kita juga mencegah terjadinya perundungan.
3: Sahabat, mari bersama-sama menciptakan lingkungan sekolah yang aman, nyaman, dan inklusif. Kelola emosi, cegah perundungan. Bersama, kita bisa.
4: Mungkin tidak semua rakyat Indonesia tahu kalau presiden pertamanya Bung Karno pernah membuat dan menciptakan lagu. Bahkan orang-orang yang lahir tahun 1950 hingga 1960-an pun sebagian belum banyak yang mengetahui lagu ciptaan Presiden Soekarno yang berjudul Bersukaria.
5: Pagar kawat, pagar berduri, jet basah.
4: Lagu Bersukaria yang berirama Lenso ini dipublikasikan tanggal 14 April 1965. Dinyanyikan oleh Nian Lesmana, Bing Slamet, Titi Puspa, dan Rita Zahara. Diiringi band irama pimpinan Jack Lesmana. Di bawah label rekaman The Indonesian Music Company Irama Limited.
6: Obrolan seru di Prodo FM.
7: Sebagai manajer area ini punya goals tidak sih untuk pemasukan itu, ada targetnya tidak?
8: Ada kak.
7: Oh ada.
8: Kita ada.
7: Oh ada. Jadi iya, tiap bulan harus ada memenuhi target.
8: Iya.
7: Kalau misalnya tidak nih misalnya, iya, apa konsekuensinya?
8: Konsekuensinya pasti kita buat lagi dasar baru lagi.

0: juga operasionalnya itu sudah bekerja sama sebelum opening. Jadi seperti itu.
1: Oke, kalau di marketing nih berarti harus promo jor-joran gitu ya di sosial media. Oke, kamu gimana kalau strategi sendiri untuk mempromosikan?
2: Kalau promosi kita melalui media sosial juga, Kak. Dan kemudian juga kita pasti mengutamakan pelayanan juga. Kita memberikan yang namanya experience ke customer-nya kita, yaitu pengalaman yang dirasakan oleh customer. Nah, bagaimana kita membangun pengalaman positif itu sehingga customer ini bisa merasa dihargai, dihargai, merasa dirangkul, dan itu bisa jadi promotornya kita juga. Ketika mereka menjadi customer yang loyal, otomatis mereka biasa itu promosi dari mulut ke mulut. Jadi yang paling penting itu bagaimana kita menciptakan experience atau pengalaman yang diberikan kepada ke customer kita.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Kita lanjutin lagi teman Pro2 yang harus dilakukan untuk kamu yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung. Jadi ini tips untuk pemula. Yang pertama adalah menentukan lokasi gunung, teman Pro2. Jadi untuk pendaki pemula sebaiknya memilih gunung dengan jalur pendakian yang mudah dan tidak terlalu tinggi ya. Pendaki juga bisa mencari informasi tentang gunung itu, medannya seperti apa, lalu cuaca di sana seperti apa juga, berapa jarak tempuhnya dan lain sebagainya. Kenapa? Karena hal ini, karena setiap gunung itu punya karakter yang berbeda. Beberapa gunung membutuhkan alat yang lebih memadai, teman Pro2, dan penting juga untuk mengenal ya rute pendakian dengan cermat, dan kamu bisa mencari informasi tentang pos istirahat, sumber air dan juga titik penting lainnya. Karena riset ini itu untuk membantu kamu sebagai pendaki untuk mengetahui medan yang akan dihadapi, apalagi kalau kamu adalah seorang pendaki pemula. Nah, oke, tips selanjutnya sesaat lagi ya, tetap di Santai Siang.

0: Mau dengerin lagu yang seperti ini?
1: Udah siap belum? Yeah. Jalan-jalan dengan sepatu rodaku, kiri kanan ikuti irama lagu. Semua mata hanya tertuju padaku, terbiasa dari dulu.
0: Atau yang ini? Nah, kalau yang ini gimana? My little soda pop, you're all I can think of. Every cup I drink up, you're my soda pop, my little soda pop. Semua lagu yang kamu dengarkan tadi hanya di Pro 2 Palu, teman terbaik kamu.

0: Eh, lagi ngapain?
1: Staplesin uang biar gak kececeran.
0: Loh, jangan-jangan. Sini uangnya.
1: Kenapa sih, Adi?
2: Aduh, lupa bawa catatan lagi. Nah, tulis di uang ini aja deh.
0: Loh, bro, jangan tulis di uang dong.
3: Dilipat aja deh, biar muat nih.
0: Aduh, uang itu gak boleh dilipat.
3: Kenapa sih? Kan biar praktis.
4: Uang itu harus kita jaga. Jangan dilipat, jangan dicoret, jangan distapler, jangan diremas, dan jangan dibasahi. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 juga mengharuskan kita untuk menghargai mata uang kita loh. Yuk, sayangi uang kita sendiri.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan, interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.

105 FM RRI Perdua Palu, teman terbaik kamu. Nah teman Perdua, setelah persiapan untuk menentukan lokasi gunung mana yang akan kamu daki untuk bagi pemula, selanjutnya adalah penting nih teman Perdua mempersiapkan fisik dan mental yang matang. Jadi bukan cuma fisik dipersiapkan yaitu dengan olahraga dan lain sebagainya, tapi mental juga harus siap secara matang. Karena sebelum mendaki gunung sebaiknya kamu menyiapkan fisik yang matang. Hal ini untuk melatih ketahanan fisik yang akan dikuras sepanjang pendakian. Karena biasanya ada yang akan merasakan mual sampai dengan muntah loh teman Perdua. Jadi usahakan melakukan latihan fisik seperti jogging supaya otot tidak terasa kaku ya saat melakukan pendakian, terutama otot kaki teman Perdua. Nah selain untuk fisik, perlu juga menyiapkan mental karena akan berhadapan dengan alam yang sukar diprediksi. Jadi manusia itu tidak akan pernah menang melawan alam, ya kan? Jadi maka dari itu pendaki harus memastikan kondisi psikis yang stabil. Selain itu jangan lupa juga untuk mengatur pernafasan dan langkah saat mendaki teman Perdua ya. Jadi pentingnya metode tarik nafas, tahan, lalu buang.

0: Wah, jalannya macet, bisa telat ke kantor nih. Coba tanya Mbah Google ah. Sugeng enjang Mbah, nuwun sewu, jalan menuju kantor yang nggak macet lewat mana ya?
1: Tidak ada, semua jalanan ramai dan macet.
0: Loh kok bisa Mbah?
1: Karena sekarang banyak orang menggunakan kendaraan pribadi. Coba kalau banyak yang memanfaatkan transportasi umum.
0: Oh, benar juga ya Mbah ya.
1: Jelas dong, Google gitu loh. Makanya ini akibatnya, macet di mana-mana. Sudah tahu kan, parah.
2: Alexander Fleming adalah seorang dokter dan ahli bakteri asal Skotlandia. Di tahun 1928, ia mengembangbiakan bakteri Staphylococcus untuk keperluan eksperimennya. Melalui riset dan percobaan, ia melihat bahwa bakteri itu dihancurkan oleh jamur mikroskopis dengan nama awal Penicillium notatum. Jamur ini menghasilkan zat yang efektif melawan bakteri dan diberi nama penisilin. Dari sinilah lahir gagasan untuk membuat antibiotik yang pertama.
3: Obrolan seru di Produa FM.
4: Tugas dari putra-putri Adipura Sulawesi Tengah di tahun 2025.
5: Jadi kami akan mengedukasi, bersosialisasi betapa pentingnya menjaga dan melestarikan lingkungan kita. Itu maupun di teman-teman kita atau di masyarakat, di lingkungan sekitar kita.
6: Menginspirasi kepada masyarakat betapa pentingnya menjaga lingkungan dan menjaga kebersihan.
4: Okay.
6: Seperti bersosialisasi ke sekolah-sekolah, menjelaskan betapa berpengaruhnya sisa-sisa makanan, sampah plastik.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

Thank you teman Radio ya yang masih bareng sama Nadila. Dan informasi selanjutnya ini masih mengenai tips bagi pemula yang ingin merasakan pengalaman pertama mendaki gunung ya teman Radio ya. Jadi ini bukan hanya sebuah euforia dan bukan cuma FOMO aja, tapi harus ada persiapan. Nah selain tadi mempersiapkan fisik dan mental, jangan lupa yang paling penting juga adalah membawa perlengkapan mendaki ya teman berdua dengan lengkap. Yang sangat penting itu adalah membawa alat pendakian yang lengkap, misalnya bawa jaket yang tebal agar terhindar dari hipotermia, bawa juga jaket waterproof dan tahan angin. Jadi walaupun sudah kuat fisik, mental, tapi perlengkapan yang kurang, wah sama aja kayaknya ya. Nah kenapa harus membawa jas hujan? Karena ini adalah salah satu hal penting untuk waspada terjadinya hujan saat mendaki. Gunakan sepatu yang khusus untuk gunung ya. Sekali lagi, sepatu yang khusus untuk gunung supaya nyaman saat mendaki. Karena sepatu gunung itu sangat-sangat pendukung ya ketika digunakan untuk hiking. Gunakan juga atau bawa tenda yang anti air ya teman berdua. Selain itu bawa barang-barang krusial untuk pendakian sehingga tersedia saat dibutuhkan. Dan perlengkapan yang perlu diperhatikan ini juga adalah perlengkapan masak, pakaian ganti, sleeping bag, alat penerangan, matras atau obat-obatan pribadi dan sebagainya. Itu juga tidak kalah penting yang memang harus kamu siapkan saat mendaki, khusus kamu pemula. Walaupun sudah sering gitu ya, tapi perlengkapan ini juga sangat perlu teman berdua.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya, Res. Terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul. Kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoaks, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Anak-anak, sekarang guru ingin tahu apa cita-cita kalian. Zura, nak, apa cita-cita kamu, nak?
3: Kalau Zura, cita-citanya ingin menjadi guru supaya anak-anak Indonesia semua pintar.
2: Bagus banget. Kalau Zahra, apa cita-citamu, sayang?
4: Kalau Zahra, cita-citanya ingin jadi dokter, biar ayah dan ibu sehat terus, dan anak-anak Indonesia sehat semua.
2: Oh, mulia sekali, nak, cita-citamu. Nah, sekarang kalau Ersa, cita-citanya apa, nak?
5: Aku mau jadi HP.
2: Loh, kok HP, sayang? Ada apa, sayang? Coba jelaskan pada Bu Guru.
5: Karena

0: main sendiri, belajar sendiri. Ayah juga kalau udah main HP, lupa sama segalanya.
1: Gitu sayang, sini ibu peluk. Halo orang tua cerdas, anak adalah anugerah terindah. Apalagi di masa pandemi, kehadiran orang tua sangat dibutuhkan oleh buah hati kita. Dampingi belajar mereka, buatlah mereka nyaman bersama kita.
0: Ayah, ibu, aku anakmu.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Diskominfo Kabupaten Magelang dan 96,8 FM Radio Gemilang.
3: Obrolan seru di Produa FM. Boleh diceritain dulu mungkin pertukaran ke Amerika itu seperti apa sih? Mungkin dari siapa nih yang paling duluan ke Amerika nih?
4: Oke, saya 2019. Jadi itu adalah salah satu program kerjasama Indonesia dengan pemerintah Amerika yang fokus hanya untuk menjalin kerjasama pertukaran budaya, ilmu, pemuda yang tiap tahun diadakan. Jadi ada seleksinya. Dalam satu tahun dibuka dua kali untuk negara ASEAN. Nah, kami dari Indonesia mewakili negara. Jadi pemilihannya itu tiap tahun dalam dua musim pada spring dan fall. Jadi yang terpilih dibiayai semuanya. Kita tidak perlu mengeluarkan biaya apapun ya, dari tiket pesawat, visa, dan di sana kemudian kita akan mendapatkan placement penempatan di tempat-tempat universitas atau NGO atau kantor yang sesuai dengan bidang kita selama 5 minggu, dan diakhiri di sana dengan conference seluruh peserta dari hari terakhir,
5: yang Wisely Forum itu.
4: Iya, Wisely Forum, semua negara ada di situ. Dan pulangnya kita punya project untuk dilakukan. Setelah itu ada follow up-nya lagi, dan bahkan masih berlangsung sampai sekarang sebagai alumni. Bahkan ini yang akan kita promotkan adalah salah satu project akumulasi dari semuanya. Jadi berkesinambungan semuanya. Keren, sebagai alumni kita punya tujuan yang sama dari program itu.
6: Keren.
4: Dari sebesarnya seperti itu.
6: Perwakilan Indonesia ya, berarti bersaing sama semua orang yang ada di Indonesia.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Kita lanjut lagi teman Pre2 di Santai Siang. Dan selanjutnya ini mengenai persiapan lagi yang mesti kamu siapkan. Dan masih ada beberapa hal lagi yang mesti dipersiapkan begitu ya teman Pre2 saat baru pertama kali mendaki, yaitu membawa makanan dan minuman yang cukup. Jadi kenapa cukup? Karena kalau terlalu berlebihan itu juga bisa memberatkan kamu dan juga bisa menjadi beban buat kamu ya. Jadi tidak kalah penting pendaki pemula harus memperhatikan makanan dan minuman yang dibawa, karena hal ini akan menunjang tubuh kamu yang akan bekerja keras saat mendaki gunung bahkan selama berjam-jam. Jadi penting sekali bagi tubuh untuk mendapatkan asupan makanan dan minuman yang cukup. Bagi pemula, pastikan membawa makanan kering yang lebih banyak ya, atau juga buah-buahan, air yang dibawa untuk mendaki sekitar 3-5 liter teman berdua. Jadi dibawa makanan yang dibawa dan minuman yang dibawa itu teman berdua secukupnya. Jadi kalau terlalu banyak itu kan juga berat tuh, bawaan kamu jadi berat dan itu juga bisa berpengaruh sama kekuatan kamu gitu ya, atau kecepatan kamu saat mendaki.

Samantha.

0: capek banget deh. Tugas numpuk, kerjaan banyak, kepala tuh rasanya mau error deh.
1: Ya, makanya jangan lupa self-reward juga dong.
0: Self-reward? Harus belanja mahal gitu?
1: Enggak juga kali. Self-reward itu bisa hal simpel. Kayak makan makanan favorit, istirahat cukup, olahraga, nongkrong, atau nonton film kesukaan.
0: Ya juga sih. Kadang aku lupa kalau diri sendiri itu juga butuh dihargai.
1: Nah, yang penting jangan lupa tetap jaga diri dan kesehatan mental. Sekecil apapun progresmu, itu tetap layak diapresiasi loh. Setelah berusaha dan bertahan sejauh ini, tubuh dan pikiran juga butuh istirahat supaya tetap sehat dan semangat menjalani hari. Self-reward secukupnya biar hidup lebih bahagia.
2: Sebagian besar masyarakat di seluruh dunia pasti familiar dengan istilah zebra cross. Fasilitas yang identik dengan warna hitam putih ini biasanya digunakan untuk membantu para pejalan kaki menyeberangi jalan. Tapi kenapa harus berwarna hitam dan putih? Dilansir dari laman Historic England, garis penyeberangan jalan baru tercipta pada tahun 1951 silam. Itu kota pertama yang menggunakannya adalah Stoke Berserk Inggris. Gagasan tersebut muncul dari pemerintah setempat yang melihat angka kecelakaan pejalan kaki terus meningkat setiap tahunnya. Nah, uniknya, sebelum berwarna hitam dan putih, garis penyeberangan jalan setempat diberi warna biru dan kuning. Penanda ini tampak jelas bagi pejalan kaki, tapi bagi pengemudi kendaraan baru terlihat ketika di depan mata, sehingga kecelakaan kerap tak terhindarkan. Akhirnya diputuskan menggunakan penanda berupa garis-garis putih berukuran besar. Konon, sebutan zebra cross tercetus secara spontan oleh Perdana Menteri Inggris dari Partai Buruh Jim Callaghan saat pertama kali melihatnya. Disebut zebra cross karena warnanya yang menyerupai hewan zebra asal benua Afrika. Dan seiring majunya zaman, saat ini zebra cross tidak selalu mengadopsi tampilan lama. Seperti Jakarta, marka jalan tersebut telah disempurnakan menjadi Pelican Crossing dengan memanfaatkan lampu jalan sebagai kontrol pejalan kaki.
0: Obrolan seru di Pro2FM.
3: Mungkin banyak yang juga belum tahu gitu ya, kemarin sempat dengerin juga.
4: Ya mulai dari mana ya?
3: Ya kita mulai dari hulu ke hilir.
4: Iya, saya Given. Nah kebetulan sehari-hari dipercayakan jadi ketua di Yayasan Komiu, okay. Atau Kompas Peduli Hutan. Sehari-hari kami pekerjaannya melakukan monitoring tutupan hutan dan lahan berbasis citra satelit, sehingga beberapa waktu apa misalnya ada kerusakan hutan, kami bisa men-trackingnya 20 tahun terakhir, sehingga kita bisa tahu apa penyebab-penyebab bencana dan siapa sebenarnya aktor-aktor yang apa diduga gitu pelakunya gitu.
0: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Tips yang terakhir teman berdua untuk pendaki pemula adalah mendaki bersama pendaki berpengalaman. Nah, bagi teman berdua yang baru pertama kali mendaki gunung, sebaiknya mendaki bersama teman-teman yang sudah memiliki pengalaman dalam dunia pendakian ya. Karena ini untuk meminimalisir hal-hal yang tidak diinginkan terjadi. Karena mendaki bersama pendaki senior itu akan membantu ketika sedang berada dalam kondisi darurat, dan pastikan juga untuk tetap berada dalam jarak yang dekat begitu ya dengan rombongan. Karena kalau mendaki sendirian, apalagi kamu pemula, oh my god, sepertinya jangan mencoba-coba deh teman berdua. Harus mendaki bersama dengan orang-orang yang sudah lebih paham medan atau senior gitu ya. Di Palu sendiri ada komunitas yang kemarin sempat kita undang juga. Di program komunitas kita ada Chicas The and Friends. Nah, itu adalah salah satu komunitas atau wadah begitu ya untuk kamu yang suka hiking tapi tidak punya teman. Nah, di Chicas The and Friends itu bisa mempertemukan semua orang yang hobi hiking, yang pengen mendaki. Jadi bisa muncak bareng teman berdua, jadi tidak takut untuk mendaki sendirian. Jadi ada orang-orang yang udah berpengalaman, senior maupun pemula, di sana juga kamu bisa sharing satu sama lain. Oke, so guys, selamat menikmati pendakianmu. Jangan lupa bawa turun sampahmu ya teman berdua, dan jaga selalu keselamatan dimanapun kamu berada. Well, teman berdua, nanti di pukul 15 kita bakal gabung bersama Peredu RRI di Jakarta untuk mengikuti Indonesia Top 20 Nasional dan dilanjutkan dengan Internasional Top 20 Nasional.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: Apa kabar teman Pro 2? Ketemu lagi sama aku, the one and only Desi Aldiana di Indonesia Top 20 Nasional. Pastinya selama 1 jam ke depan aku bakal ngasih tahu 20 tangga lagu Indonesia teroke di minggu ini yang chartnya udah dikumpulin dari Pro 2 FM Network di seluruh Indonesia. Gak lupa aku mau ngingetin buat kamu yang mau request lagu kesukaan kamu, caranya gampang banget. Tinggal request aja ya di Pro 2 FM yang ada di kota kamu, dan jangan lupa juga untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store, oke? Okay? Sekarang sebelum kita mulai perjalanan chart kita di minggu ini, aku mau ngasih tahu dulu ada satu lagu yang harus keluar dari chartnya Top 20 yang udah keliling-keliling ya dari kemarin. Siapa lagi kalau bukan Farel Hilal dengan lagunya Keliling di Indonesia Top 20 Nasional minggu ini. Bye bye. Kalau gitu langsung aja, setelah tadi aku ngasih tahu ada satu lagu yang harus keluar dari chart minggu ini, kita sekarang akan memulai perjalanan dari posisi paling bawah alias posisi 20 yang sekaligus merupakan new entry di minggu ini, dan ini datang dari penyanyi yang dulu waktu masih kecil terkenal banget dengan lagunya Malu Sama Kucing Meong Meong Meong. Aku lupa judulnya apa, pokoknya liriknya gitu deh. Kita dengerin, ini dia Romaria dengan 24/7. Enggak gitu bacanya, enggak gitu. 24/7 ya, enggak usah sok bule ya. Kita dengerin Romaria di posisi 20.
1: Number 20.

0: Rahman Pro 2 yang kemarin lagu ini sebenarnya dirilis dari bulan Mei. Jadi dari 25 Mei 2026 dan lagu ini memang jadi lagu perdananya Selena setelah keluar dari ajang pencarian bakat Indonesian Idol 2026. Tapi emang oke banget sih lagunya ya. Tapi yang gak kalah okenya lagi adalah satu lagu berikut ini yang juga lagi viral banget ya. Udah jutaan yang dengerin dan pakai soundnya di social media. Di posisi 18 kita dengerin Akbar Shalai dan juga Mingse dengan Astaga Bercanda.
1: Number 18.

sebenarnya adalah track 4 di album studionya Nuka, judulnya adalah Eunoia. Bacanya gimana? Ya gitu deh pokoknya, Eunoia, Eunoia, Eunoia, ya gitu. Rilisnya sebenarnya udah dari tahun lalu, 26 November 2025. Tapi untuk lagu yang jalan keluar ini emang baru-baru ini.

0: juga masih sama seperti minggu lalu ya. Jadi masih LDR-an terus nih kayaknya. Belum bisa dari jarak deket ya. Kalau masih terhalang oleh jarak ya udah, masih harus sama-sama saling percaya gitu. Tapi kalau aku percaya banget penyanyi yang satu ini kayaknya benar-benar bisa eksis lama di industri musik Indonesia. Siapa lagi kalau bukan Naikila di posisi 14 dengan My Mind Gue.
1: Number 14.

banget ya, karena emang di sini ternyata Ari Lesmana gak cuma jadi pengisi vokalnya aja, tapi Ari juga terlibat untuk memproduseri sekaligus jadi penulis lirik di lagu ini. Jadi kolaborasinya lumayan full gitu ya. Tuh, kalau kamu dengerin lagunya pas banget sih, emang cucok gitu. Tapi yang gak kalah kerennya lagi adalah satu band berikut ini yang juga lagunya selalu jadi hit setiap rilis, siapa lagi kalau bukan Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Number 12.

0: ya. Udah 13 minggu bertahan di chart. Kita lihat aja progresnya minggu depan. Kalau lagu yang berikut ini progresnya masih stabil, sama-sama di posisi 10, masih sama seperti minggu lalu maksudnya. Kita dengerin, ini dia Ariel Raisa, Senang Dengar Suaramu.
1: Number 10.

foto yang udah clear, yang udah HD malah dibikin blur. Kalau orang zaman dulu ya, termasuk mungkin orang tua kamu, ya kan, kakak-kakak kamu, tante om kamu, dulu tuh kalau fotonya blur nggak bakal dipakai fotonya, apalagi diposting ya. Kalau sekarang foto udah HD, udah clear, udah jelas, malah dibikin blur. Makanya mungkin akhirnya Sal Priadi bikin lagu foto

lagunya bukan di posisi 2 tapi di posisi 7 ya teman Pro 2. Jadi mungkin liriknya kita ganti kali ya, terbelah jadi 7. Harusnya minggu depan ada di posisi 2 sih, makanya request yang banyak ya teman Pro 2. Kita lanjut sekarang ke posisi 6, turun dari posisi 3 minggu lalu. Ini dia Raim Laode dengan Ikro. Number 6.

0: posisi juara minggu ini. Tahan dulu karena aku mau ngajak kamu recap dari posisi 20 sampai posisi 2. Posisi 20 ada Romaria 24/7, posisi 19 Selina Grace Andirianto dengan Sumpah Mati, posisi 18 Astaga Bercanda dari Akbar Calai dan juga Mingse. Nuka di posisi 17 Jalan Keluar, posisi 16 Samuel Cipta Jagat Rasa, posisi 15 Change dengan lagunya LDR. Posisi 14 My Mind Gue dari Naikila, posisi 13 Aku Harus Pergi Ari Lesmana dan Wisnu Santika, Juicy Lucy dengan Gurun Hujan di posisi 12. Posisi 11 minggu ini Bernadia Kita Buat Menyenangkan, posisi 10 Ariel Raisa Senang Dengar Suaramu Lagi, dan di posisi 9 Sal Priadi Foto Kita Blur. Posisi 8 Lomba Sihir Melompat Lebih Tinggi, posisi 7 Gloria Jessica Ade Govinda Terbelah Jadi Dua, di posisi 6 ada Raim Laude dengan lagunya Ikro. Posisi 5 Berapa Kali Kita Saling Memaafkan by Pamungkas, Bernadia di posisi 4 dengan lagunya Rabun Jauh, posisi 3 Tulus dengan Teh Hijau. Di posisi 2 minggu ini ada Sheila on 7 dengan lagunya Sederhana Teman April 2. Kalau gitu langsung aja, here is the number one of this week, ada Adrian Halif dengan 2001 Kali.
1: Number one.

terima kasih banyak buat label yang udah support Emotion, Sheila on 7, Tulus Company, Juni Record, Pamungkas, Raim Laude, My Music, Sunny Der, Orang Pertunjukan, Emotion, Wisnu Santika, Antinormal, Change, Hits Record, Pelangi, dan juga Wahana. Gak lupa aku ingetin kamu buat yang mau support musisi Indonesia favoritnya, caranya gampang banget, tinggal request aja lagu kesukaan kamu di Pro 2 FM yang ada di kota kamu. Dan jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital di Google Play Store atau di App Store. Kalau gitu deh, sial.

0: dukung terus musik Indonesia. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan berbagai berita terkini, ulasan editorial yang tajam dan berimbang, infografis yang menyajikan data secara visual, dan berita foto yang bisa melengkapi insight Anda. Anda juga dapat mendengarkan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal RRI.co.id. RRI.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. RRI.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan.

musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera

0: FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM seluruh Indonesia. Wow, yay. Halo teman Pro 2, selamat hari Minggu dimanapun kamu berada di seluruh Indonesia. Siang hari ini, barengan sama gue Alanda Krisandaru pastinya langsung dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Yes, gue akan menemani kamu lagi teman Pro 2, apalagi kalau bukan di International Top 20 Nasional di hari Minggu ini. Menemani weekend kamu teman Pro 2. Dan buat lo yang udah penasaran kira-kira siapa musisi yang harus cabut dan siapa yang akan menjadi jawara kita di minggu ini, pasti lo udah gak sabar. So, sit back, relax, and enjoy the show. Kita harus mengucapkan dulu selamat tinggal kepada musisi yang harus cabut di chart minggu ini teman Pro 2. Katakan selamat tinggal kepada Raye dengan Where Is My Husband dan juga Olivia Dean dengan Man I Need. Wow. Setelah puas menjadi jawara, ternyata mereka harus cabut dari chart teman Pro 2. Dan saatnya kita jump into the chart. Di peringkat ke-20 teman Pro 2 di minggu ini yang merupakan newcomers. Wow. Katakan halo dari BTS untuk Swim.
2: Number 20.

1992 yang masih juga merupakan newcomers kita di minggu ini ada Gracie Abrams dengan lagu barunya Good Reason. Menuju ke peringkat 18 nih teman Pro 2, memasuki minggu keduanya adalah Olivia Rodrigo dengan Number Stupid 8. Song.

peringkat ke-17 minggu ini teman Pro 2 bertahan selama 5 minggu ada Taylor Swift dengan I Know It, I Know You. Masih di chart di peringkat ke-16 minggu ini teman Pro 2 di minggu ke-6 ya.

0: 3 peringkat dari minggu sebelumnya ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You Love Me. Di peringkat 14 minggu ini teman perdua bertahan selama 10 minggu ada Harry Styles dengan Aperture.
1: Number 14.

0: Memproduce. Katakan halo kepada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Yes, teman Produce, sebelum gue bacain ke peringkat 10 minggu ini, teman Produce, kita harus quick recap dulu dari posisi ke-20, from the number 20. Di posisi ke-20 minggu ini, teman Produce, newcomers kita ada BTS dengan Swim. Di peringkat ke-19 minggu ini ada Gracie Abrams dengan Good Reason. Di peringkat ke-18 ada Olivia Rodrigo dengan Stupid Song. Di peringkat ke-17 ada Taylor Swift dengan I Know It, I Love You. Di peringkat ke-16 ada Sienna Spiro dengan The Visitors. Di peringkat ke-15 ada Ariana Grande dengan Hate That I Made You, Love Me. Di peringkat ke-14 ada Harry Styles dengan Aperture. Di peringkat ke-13 ada Dev Teams dengan Rain Dance. Di peringkat ke-12 ada Olivia Rodrigo dengan Drop Dead. Di peringkat ke-11 ada Bruno Mars dengan Cha-Cha-Cha. Dan di peringkat ke-10 minggu ini, teman Produce, menemani kamu di seluruh Indonesia, ada Sabrina Carpenter dengan Tears.
1: Number 10.

0: ke-7.2 di minggu ini ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6, bertahan selama 9 minggu ada Blackpink dengan Go.
1: Number 6.

0: top 3 this week. Teman berdua bertahan selama 8 minggu ada Bruno Mars dengan Race It All. Dan saatnya kita menyapa peringkat kedua kita di minggu ini, teman berdua, atau runner up kita di minggu ini, di minggu ke-10-nya ada Sienna Spiro dengan Die on This Hill.
1: Number 2.

from the number 10, teman perdua, our top 10 this week ada Sabrina Carpenter dengan Tears. Di peringkat ke-9 ada Olivia Dean dengan So Easy. Di peringkat ke-8 ada Kehlani dengan Folded. Di peringkat ke-7 ada Summer dengan Homewrecker. Di peringkat ke-6 ada Blackpink dengan Go. Di peringkat ke-5 ada Madison Beer dengan Bittersweet. Di peringkat ke-4 ada Eyelid dengan No Cute Anymore. Di peringkat ke-3 ada Bruno Mars dengan Raise It All. Runner-up kita di minggu ini ada Sienna Spiro dengan Die On This Hill. Dan yang menjadi jawara di International Top 20 National minggu ini, Say Hi kepada Bruno Mars di minggu ke-10-nya dengan I Just Might. Number 1.

0: congratulations untuk Babang Bruno yang akhirnya berhasil menjadi jawara di Indonesia Top 20 minggu ini, teman Pro 2. Dan semoga bertahan terus ya. Gue sih berharap lagunya lama. Dan gimana cara biar lama dan lagu-lagu kamu gak cabut dari chart, teman Pro 2? Pastinya tetap request lagu kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan gak kerasa banget ya, udah hampir 1 jam gue Elanda Krisnandaru menemani kamu dari Jalan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, teman Pro 2. Setelah ini bakal ditemenin sama penyiar-penyiar kesayangan kamu di seluruh Pro 2 FM Indonesia. Dan thank you so much buat kamu yang udah tune in. Dan juga thank you so much untuk our soundman and our MD, Mr. Oza. Saatnya gue untuk melanjutkan minggu ini, teman Pro 2. Akhir kata, Elanda Krisnandaru signing off the air. And have a great weekend. I love y'all. Bye-bye.
1: Dunia bergerak begitu cepat. Informasi silih berganti. Bagaimana kita bisa tetap terhubung dengan berita terkini, terpercaya, dan mendalam? RRI.co.id menjawab kebutuhan Anda dengan informasi akurat dan terpercaya. RRI.co.id, portal resmi Radio Republik Indonesia, menyajikan

menyaksikan siaran RRI Jakarta, Pro 1, Pro 2, Pro 4, RRI Jazz Channel, dan Kanal Kenangan dengan mengakses portal rri.co.id. rri.co.id bukan sekedar portal berita, tapi bagian dari langkah untuk mencerdaskan bangsa dengan informasi dan hiburan yang sehat. rri.co.id, berita terkini dan terpercaya. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar, dan saksikan.

digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Teman berdua, coba deh cek di dalam lemari pakaian kamu. Lemari pakaian ya, bukan lemari kulkas ya teman berdua. Apakah di dalam lemari pakaianmu itu ada baju kamu yang, atau baju ataupun celana atau apapun itu yang bermotif polkadot teman berdua? Saya punya sih satu ya, warna putih polkadot hitam kayak gitu, jadi bentol-bentol hitam teman berdua. Nah ternyata teman berdua, di balik tren motif polkadot pada 2025 ini itu adalah ada anggapan kalau dulunya motif titik-titik ini dihindari karena polanya mirip penyakit. Iya ya, buat kita yang fobia itu kayak bintik-bintik apa gitu. Jadi ceritanya teman berdua, bahkan ya ketika warna coklat espresso jadi tren begitu, banyak orang yang memilih polkadot. Dan rumah mode seperti Valentino Mars begitu ya, Jacob Celine sehingga hingga Balenciaga, teman berdua banyak yang memilih menggunakan polkadot ini sebagai salah satu rancangan mereka begitu. Polkadot belakangan ini juga kembali ini ya menarik perhatian para desainer teman berdua. Dan dulu pernah dihindari tapi sekarang malah jadi tren begitu. Jadi polkadot ini baru mengalami perubahan citra pada abad ke-20 ketika Marilyn Monroe dan karakter Minnie Mouse-nya membuat motif tersebut tampak ceria dan juga feminim teman berdua. Seperti itu. Dan tentunya ya, sementara itu dalam seni sendiri teman berdua, polkadot kembali populer melalui karya ikonis milik seniman asal Jepang. Dan pada 2025 ini polkadot muncul dalam berbagai model busana, mulai dari dress, celana, hingga atasan teman berdua ya. Bahkan ketika warna coklat espresso jadi tren, muncul pula motif titik-titik dalam warna tersebut begitu ya. Jadi bisa dibilang memang motif polkadot ini semakin kesini semakin banyak diminati dan juga menjadi sebuah wajah tren baru ya di dunia fashion.

0: Balik kampung. Balik kampung. Aduh.
1: Lagian ini mau balik kampung atau pindah kos sih? Banyak betul barang mau dibawa.
0: Iya, kan ada oles ya.
1: Oleh-oleh sih oleh-oleh. Tapi tahu ndak aturan bawa barang kalau mudik naik motor?
0: Yang penting muat aja di motor.
1: Iya, nggak bisa gitu. Kalau bawa barang, lebarnya itu tidak boleh melebihi stang kemudi. Barang juga ditempatkan di belakang dan tidak melebihi panjang sepeda motor ya. Pastiin juga barang terikat erat. Karena kalau jatuh, gak seindah jatuh cinta, Mas Bro.
0: Iya, bantuin dong.
1: Lagian, ini barang apa hati sih? Berserakan. Bye, sampai besok ya.
2: Oke.
1: Jam 7 loh, saya tunggu di sini.
2: Sip.
1: Janji ya.
2: Iya, janji.
1: Janji kelingking dulu.
3: Sahabat, pernahkah kamu membuat janji dengan seseorang menggunakan jari kelingking? Janji jari kelingking adalah salah satu gestur yang terkenal dan banyak dilakukan orang ketika membuat janji dengan orang lain. Tapi, tahukah kamu sahabat, seperti apa cerita di balik gestur yang populer ini? Banyak orang mengira janji jari kelingking pertama kali diciptakan di Amerika Serikat. Namun kenyataannya tidak demikian. Janji jari kelingking sebenarnya diadaptasi dari Jepang, yang disebut dengan yubikiri. Yubikiri secara harfiah berarti memotong jari. Meski terdengar seram, sebenarnya hal ini menunjukkan bahwa janji merupakan hal yang dipegang teguh dan tidak seharusnya diingkari oleh seseorang. Kalau kamu gimana? Janji kamu sudah ditepatikan hari ini?
4: Obrolan seru di Prodo FM.
5: Caranya kita bisa mengurangi kos atau biaya-biaya yang dikeluarkan gitu. Nah, biaya yang dikeluarkan kan ya beli kertas dan sebagainya.
6: Bahannya.
5: Kan bahannya ini kan bisa gratis gitu. Kertas gratis, ampas kopi kebetulan ada usaha coffee shop juga.
2: Okay.
5: Jadi bisa ambil ampas kopi sendiri gitu. Tinggal diolah gitu. Nah, jadi mulai dari situ kayak oh ya, kita cari masalahnya, temukan solusinya, terus kita buat prototype. Prototype kasih lihat ke customer. Ini prototype saya, coba dicoba gitu. Silakan dicoba. Nah, dari situ kita, oh ini bagus, ini murah sekian dan sebagainya. Nah, kemarin itu bahkan sempat dari luar kota Palu pesan 4.000. Wow. Di kota Palu ada yang pesan 100, 200. Itu toko-toko buket rata-rata.
6: Oh iya, benar.
5: Toko buket. Cuman masalahnya, ada masalah lagi. Masalahnya kita kan pendanaan itu masih tahap untuk membuat prototype. Jadi kapasitas produksinya itu tidak sebanding gitu. Jadi supply and demand-nya itu tidak seimbang gitu. Demand-nya tinggi, tapi supply-nya kita kurang, tidak bisa memenuhi demand itu gitu. Jadi masalahnya di sana. Sekarang ini kita masih tahap pengembangan untuk mencari investor juga gitu. Biar sama-sama. Jadi siapa tahu ada yang mau kolaborasi gitu untuk menciptakan produk ini.
4: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Terima kasih teman Pro 2, kamu masih mendengarkan Nadila di Pro 2 RRI Palu. Teman Pro 2, mulai 1 Juli 2026 nanti registrasi SIM card wajib pakai biometrik wajah. Nah, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi bersama Asosiasi Penyelenggara Telekomunikasi Seluruh Indonesia atau disingkat ATSI ya teman Pro 2, itu menetapkan registrasi kartu SIM berbasis biometrik wajah bagi pelanggan baru dimulai 1 Januari 2026. Tahap awal ini bersifat sukarela dan menjadi uji coba sebelum diberlakukan penuh begitu ya. Nah, dijelaskan juga tahap awal mulai 1 Januari 2026 akan digunakan sistem hybrid. Calon pelanggan baru dapat memilih dua cara, yaitu menggunakan nomor induk kependudukan atau NIK seperti sebelumnya atau langsung dengan verifikasi biometrik wajah. Kemudian mulai 1 Juli 2026 registrasi untuk pelanggan baru akan sepenuhnya menggunakan biometrik murni ya. Dan ini hanya berlaku untuk pelanggan baru, sedangkan pelanggan lama tidak perlu registrasi lagi teman berdua.

0: Mbak, kopinya ya. Biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh ya bener banget nih, udah gajian nih. Ntar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena disanalah rezekimu selalu ada.
3: Aku Widi. Dulunya aku pecandu narkoba. Saat itu aku berpikir dengan menggunakan narkoba, orang lain akan takut ataupun segan. Kecanduanku pada narkoba telah membuatku labil. Aku tidak peduli dengan apapun, bahkan keselamatan jiwaku sendiri. Dan aku tak malu mengatakan masa laluku yang kelam menjadi pecandu narkoba. Kini aku berani mengatakan pemakai narkoba hanya menjadi aib. Aib di keluarga, aib di lingkungan masyarakat, apalagi bagi kita perempuan. Kawan, mulai sekarang putuskan hubunganmu dengan narkoba. Narkoba itu bukan gaya hidup. Bangun semangatmu dan prestasimu. Mari bangkit sebagai generasi muda, generasi sehat, generasi tanpa narkoba.
4: Obrolan seru di Produa FM.
5: Dapat mengantisipasi dan menjalankan segala peraturan yang diterapkan oleh perusahaan gitu.
6: Jadi biasanya kita kalau training itu kan kita ada dua metode ya, teknik

0: kebutuhannya di jabatan masing-masing.
1: Wajib militer gak?
0: Enggak.
2: Dikirim ke barak.
0: Iya, nanti kalau ini bolos dikirim ke barak.
1: Dia nyambung lagi, aduh. Ngeri tau ya. Oke, iya. Nanti abis ini kita langsung dibawa ke sana.
2: Aduh, iya.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Teman berdua tahu tidak, ternyata rasa sesak di dada karena seseorang yang disayang tiba-tiba menjauh atau mengabaikan kita, ternyata bukan sekedar baper loh atau bawa perasaan, teman berdua. Ada mekanisme biologis yang membuat penolakan terasa menyakitkan. Ilmuwan menemukan bahwa ketika kita merasa diabaikan, otak menanggapinya seperti ancaman yang bisa melukai kita secara fisik. Sebuah studi yang dilakukan oleh Naomi Eisenberger, PhD, peneliti di University of California, Los Angeles, memanfaatkan permainan sederhana bernama Cyberball untuk melihat bagaimana otak bekerja saat seseorang dikeluarkan dari sebuah interaksi sosial. Hasil pemindaian dari pencitraan resonansi magnetik fungsional menunjukkan bahwa bagian otak yang aktif saat kita merasakan

Dan sakit fisik juga menyala ketika kita merasa diabaikan. Nah, kesedihan karena diabaikan bukan sekedar perasaan emosional aja, teman Bro 2. Otak memperlakukannya mirip dengan rasa sakit fisik begitu ya. Nah, penemuan itu juga menjelaskan kenapa pengabaian kecil pun bisa terasa begitu menusuk. Tidak diajak makan siang, pesan yang dibaca tapi tidak dibalas, atau pasangan yang tiba-tiba dingin, WhatsApp yang tidak dijawab, ya kan, telepon yang tidak diangkat. Semuanya bisa memicu reaksi tubuh yang sama kuatnya dengan memar atau luka. Hal ini karena manusia merupakan makhluk sosial, sehingga sinyal penolakan diproses sebagai sesuatu yang berbahaya, teman produk. Nah, meski begitu, sebagian besar rasa sakit akibat penolakan bersifat sementara. Kita biasanya mulai pulih ketika kembali merasakan koneksi, entah dari sahabat, keluarga, atau sekedar interaksi hangat dengan orang lain. Sentuhan sosial, obrolan yang ringan, atau keberadaan orang-orang yang menerima kita, itu membantu tubuh melepaskan opioid alami yang menenangkan hati. Jadi, jangan mengabaikan orang secara sengaja ya, teman-teman.

terpuji. Apalagi dalam dunia usaha, tepat janji adalah tuntutan pekerjaan yang akan mendatangkan mata uang dan memperlancar bisnis Anda. Namun kita sering lupa akan janji penting lain yang juga perlu ditepati, yaitu sholat. Tepat waktu dalam menunaikan sholat akan memberikan nilai lebih bagi kita di hadapan Allah. Dia yang telah memberi kehidupan, menganugerahkan akal dan kecerdasan, mempercayakan sejumlah rezeki dan berbagai nikmat bagi kita. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, diceritakan bahwa Ibnu Mas'ud bertanya kepada Nabi Muhammad, "Amal apakah yang paling disukai Allah?" Nabi menjawab, "Salat tepat pada waktunya." Ibnu Mas'ud kembali bertanya, "Kemudian apalagi?" "Berbuat baik kepada orang tua." "Lalu?" tanya Ibnu Mas'ud lagi. "Berjuang di jalan Allah," ujar Nabi. Kalau untuk manusia, kita selalu berupaya untuk menepati janji kita demi citra dan bonafiditas. Mengapa untuk zat yang diri kita ada dalam genggamannya,

Selain merupakan karunia Allah, mata juga merupakan amanat Allah. Menurut Rasulullah, di antara amanat Allah dalam hal mata ialah tidak untuk melihat hal-hal yang diharamkan Allah. Dalam riwayat At-Tabrani dan Al-Hakim, beliau bersabda, "Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah menangis karena merasa hebat kepada Allah. Diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah berjaga-jaga dalam perang sabil. Dan diharamkan api neraka untuk membakar mata yang pernah dipejamkan dari hal-hal yang diharamkan Allah, dan mata yang pernah dicungkil dalam perang sabil." Menghindari pandangan yang diharamkan Allah memang berat sekali. Apalagi di zaman kini, hal-hal yang diharamkan itu hampir selalu ada di depan kita. Namun demikian, beruntung sekali jika kita berusaha menghindarinya, sebab Allah kelak akan menjauhkan kita dari sentuhan api neraka.

Masih banyak di antara kita yang tidak suka menggunakan pewangi badan, sehingga kehadirannya di tengah orang banyak sering mengganggu. Padahal, memakai pewangi badan adalah perbuatan yang disukai para nabi dan rasul. Nabi Muhammad senantiasa menganjurkan umatnya untuk membiasakan diri menggunakan harum-haruman. Bahkan, dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, beliau bersabda, "Barang siapa yang diberi minyak wangi, janganlah menolaknya, karena yang demikian mudah dibawa dan harum baunya." Memang, bila kita memakai pewangi badan, maka kita akan merasa aman dan juga akan membuat orang lain merasa nyaman berada di dekat kita. Di sisi lain, kita telah mengikuti sunnah para nabi dan rasul.

Pada suatu hari dalam sebuah majelis, Khalifah Harun ar-Rasyid duduk bersama Ibnu Samak, seorang alim. Khalifah meminta segelas air minum karena haus. Ibnu Samak bertanya, "Ya Amirul Mukminin, sekiranya tak ada air lain dan untuk yang segelas ini harus dibayar dengan uang, berapakah Anda akan membelinya?" Khalifah menjawab, "Dengan separuh kekayaanku." Ibnu Samak bertanya lagi, "Jika air yang telah Anda minum ini tidak keluar dari tubuh paduka sebagai air seni seperti seharusnya, berapa pula paduka akan bayar?" Khalifah Harun ar-Rasyid menjawab, "Biarlah habis semua kekuasaan dan kekayaanku untuk membayarnya, asal dia keluar dari tubuhku." "Jika begitu, benarkah paduka megahkan kerajaan dan harta, kalau harga semua itu tak lebih dari harga segelas air seni yang mesti keluar dari tubuh kita?" Demikian Ibnu Samak menyimpulkan.

0: Ketika salat berjamaah, sering kita alami kejadian di mana imam membaca ayat-ayat Al-Quran yang panjang. Padahal di antara para pengikut, ada yang berusia lanjut, lemah kondisi fisiknya, dan ada banyak anak-anak. Peristiwa seperti itu juga pernah terjadi di zaman Rasulullah. Dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim, Rasulullah menyatakan, "Hai manusia, kamu sekalian memiliki banyak keperluan. Barang siapa menjadi imam salat berjamaah, hendaklah ringkaskan salatnya. Sesungguhnya di antara mereka ada orang-orang yang sedang sakit, orang yang lemah, termasuk anak-anak dan orang yang berkepentingan. Maka bila Anda menjadi imam salat, berlakulah bijaksana dengan tidak membaca ayat-ayat Al-Quran yang terlalu panjang. Kecuali bila Anda sedang sholat sendiri, memperpanjang bacaan Al-Quran adalah lebih utama."
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sekalian, apalah artinya memiliki rumah yang indah kalau hati tidak bertaut? Apalah artinya memiliki kasur yang empuk kalau hati saling membeku? Apalah artinya kita berada dalam kebersamaan kalau hati saling bermusuhan? Hati yang penuh permusuhan selalu rindu dan ingin untuk saling merusak dan menghancurkan, dan hasilnya adalah kebinasaan. Saudaraku sekalian, berbahagialah bagi orang-orang yang selalu menyadari bahwa kedamaian di antara kita adalah kekayaan yang amat berharga dibanding dunia berikut isinya. Kedamaian akan memperindah hidup kita. Kita awali perdamaian ini dari hati kita. Hati yang penuh kasih sayang, hati yang senang memaafkan, dan hati yang rindu membalas keburukan dengan kebaikan. Mudah-mudahan diawali dari diri kita terpancar perdamaian yang menyelimuti keluarga, lingkungan, bahkan

Besarnya jumlah suatu umat kadang-kadang secara sembrono diidentikan dengan baiknya kualitas dari umat tersebut. Sehingga dengan jumlah yang besar itu, kita menjadi lupa untuk meningkatkan kualitas. Dalam hadis riwayat Ahmad, Rasulullah bersabda, "Akan menimpa kepadamu kerumunan umat, seperti orang-orang yang lapar mengerumuni hidangan." Para sahabat bertanya, "Apakah karena kita sedikit jumlahnya ketika itu?" "Tidak, malah kalian berjumlah banyak, akan tetapi kalian seperti buih di atas permukaan air, tak berarti apa-apa. Dicabut rasa takut musuh terhadapmu dan dijadikan dalam hatimu al-wahnu." "Apakah al-wahnu itu ya Rasulullah?" tanya para sahabat kemudian. "Cinta dunia dan takut mati." Orientasi yang berlebihan terhadap kehidupan dunia ternyata dapat membuat kemerosotan kualitas suatu umat secara massal.

0: Tunggu. Gini. Kita kan ya scroll handphone, ya scroll medsos, tapi bukannya senang begitu, malah capek hati. Kenapa? Karena banyak sekali komentar-komentar jahat.
1: Iya Res, terkadang internet terasa kayak hutan rimba. Siapa yang kuat, dia yang berkuasa. Padahal harusnya nggak gitu.
0: Betul, kita sering lupa kalau di balik akun-akun itu ada manusia yang benar-benar. Ada yang difabel, ada yang dari daerah terpencil, ada yang cuma pengen belajar hal-hal baru tanpa dibully. Parah sih.
1: Inklusivitas itu bukan cuma kata-kata keren di bio, tapi soal akses dan rasa aman buat siapa aja tanpa terkecuali.
0: Terus kita mau tunggu sampai kapan? Platformnya berubah sendiri, kan tidak?
1: Ya enggak dong, keamanan digital itu dimulai dari jari kita, berhenti sebar hoax, laporin konten pelecehan, dan hargai perbedaan pendapat.
0: Jadi kita ini sebenarnya arsiteknya, setiap komentar positif yang kita ketik itu sama dengan satu bata untuk ruang yang lebih sehat.
1: Ruang digital yang aman dan inklusif tidak akan tercipta dengan sendirinya, tapi kita yang membangun. Yuk mulai dari sekarang.
2: Obrolan seru di Pro2 FM.
3: Kita kan juga pernah menunjukkan itu ya, maksudnya
4: ya.
3: Kita aktif juga dengan komunitas-komunitas lain bersinergi
4: ya,
3: untuk sama-sama saling menghargai begitu satu sama lain dengan berbagai program-program kolaborasi begitu ya.
4: Iya.
3: Contohnya kan kemarin kalau di ini ya, lebih ke profesional budaya kemarin ya.
4: Iya ada kita.
3: Pas lagi puasa juga kita turun ke jalan untuk bagi-bagi takjil dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan ya. Masif yang seperti ini yang juga harus dikembangkan begitu ya.
4: Iya betul.
3: Untuk menciptakan kebersamaan.
4: Iya.
3: Nah kita berharap ini akan terus berjalan dan teman-teman juga dari komunitas lain kadang-kadang juga bersinergi untuk
4: iya.
3: Lakukan itu begitu ya.
4: Iya pastinya. Kita kan terbuka juga memang kalau memang ada komunitas lain yang mau butuh bantuannya kita ya kita pasti akan buka diri begitu. Jadi istilahnya karena kita kan memang bukan komunitas yang eksklusif juga tidak. Jadi kita kalau memang ada teman-teman komunitas lain yang mau bergabung atau mau kolaborasi apa bisa. Jadi saya rasa memang itu perlu untuk kita tingkatkan karena ya namanya kita bangsa Indonesia, kita kan memang sudah dari sononya, kita berbagai macam suku, budaya, ras, agama juga banyak dari dulu ya harusnya kita tetap jaga sikap toleransi itu biar kita bisa terus jadi satu bangsa yang besar, bangsa Indonesia.

Dari Kartini 39, Alfa Midi Family Day Fun Walk 2026 berlangsung meriah dengan antusias sebanyak 4.000 peserta yang datang dari berbagai kalangan untuk mengikuti jalan sehat sekaligus menikmati beragam hiburan dan juga aktivitas keluarga bertempat di lapangan Fatul Demo Kota Palu baru-baru ini. Kegiatan tersebut menjadi ajang kebersamaan antara masyarakat, pelanggan, komunitas, dan juga jajaran Alfa Midi. Sejak pagi, peserta telah berdatangan ke lapangan Fatul Demo yang menjadi titik awal sekaligus garis akhir kegiatan. Selanjutnya, Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Hafid menargetkan Sulawesi Tengah bebas tuberkulosis atau TB dalam 3 tahun ke depan. Target tersebut juga disampaikan saat menghadiri puncak Disnatalis ke-9 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Tadulako sekaligus peluncuran program Berani Magaya di Auditorium Universitas Tadulako. Berani Magaya merupakan singkatan dari Berantas Infeksi TB dan nama siswa Jaga dan juga Sayang Keluarga yang ditujukan bagi perguruan tinggi negeri dan swasta di Sulawesi Tengah. Demikian informasi Info Pre 2.

0: Sebutan veteran pasti sudah tidak asing lagi bagi kita. Tapi tahukah kamu, siapa saja yang berhak disebut sebagai veteran? Mereka adalah warga negara Indonesia yang pernah bergabung dalam kesatuan bersenjata resmi yang diakui pemerintah dan terlibat aktif dalam peperangan memperjuangkan serta mempertahankan kemerdekaan Indonesia. Atas jasa-jasanya untuk Indonesia, mereka berhak mendapatkan tunjangan veteran, dana kehormatan, pemakaman di Taman Makam Pahlawan, hak protokoler, dan hak tertentu dari negara yang ditetapkan dengan peraturan presiden dan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 15 tahun 2012. Tak sebanding memang dengan pengorbanan mereka. Namun, satu hal yang bisa kita lakukan sekarang dan seterusnya adalah menghormati jasa-jasanya. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang menghargai pahlawannya.
1: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.

0: What's new in Produa? In Produa.
1: Informasi terupdate dalam Info Produa pagi hari ini bersama saya Nadila. Kita awali informasi datangnya dari Pangeran Harry bersama sejumlah selebriti ternama Inggris harus meminta menerima kenyataan pahit setelah gugatan privasi mereka terhadap penerbit Daily Mail Associate Newspaper resmi ditolak pengadilan. Tidak hanya kalah di meja hijau, mereka juga diperintahkan majelis hakim untuk membayar tagihan biaya hukum awal sebesar 9,54 juta euro atau 230,2 miliar rupiah kepada pihak media dalam tenggat waktu 7 hari. Informasi selanjutnya teman Produa, produser laut bercerita mengakui beberapa hal menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi dan merencanakan penayangan film baru garapan sutradara Yosep Angginon tersebut. Hal ini dikarenakan film hasil adaptasi novel karya Leila S. Chudori itu mengangkat isu sensitif seputar penculikan dan penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi tahun 1998. Informasi terakhir teman Produa, Ariana Grande kembali membalas dan menyemprot Presiden Donald Trump yang menggunakan lagu penyanyi tersebut untuk video propagandanya di media sosial. Kali ini tim Trump menggunakan lagu We Can Be Friends, Wait For You Love sebagai latar video yang mereka unggah di TikTok pada Kamis 20 Agustus lalu. Sekian informasi terupdate dalam Info Produa pagi hari ini bersama saya Nadila.
2: Produa FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Produa FM.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2, apa kabarnya pagi ini? Semoga kamu yang sedang mendengarkan dalam perjalanan lagi bersiap beraktivitas, atau mungkin sekarang juga lagi siap-siap untuk pergi bekerja, kuliah, sekolah, atau mungkin masih menikmati secangkir kopi, susu, teh, matcha. Semuanya dalam keadaan baik, amin. Nadila hadir menemani pagi kamu dengan energi positif pagi ini teman berdua, karena setiap pagi adalah kesempatan baru untuk memulai lagi, mencoba lagi, dan percaya lagi sama diri sendiri. Buat kamu yang saat ini sedang berjuang ya dalam segala hal, mengejar cita-cita, memperbaiki keadaan, menghadapi masalah, atau sedang berusaha menjadi versi terbaik diri kamu, atau ingin mencoba peruntungan lain begitu ya teman berdua, ingat satu hal teman berdua, tidak semua perjuangan harus terlihat oleh orang lain untuk menjadi berarti. Kalau hari ini langkah kamu terasa pelan, tidak apa-apa, yang penting tetap bergerak, dan jangan pernah membandingkan proses kamu dengan perjalanan orang lain ya, karena setiap orang itu punya waktunya masing-masing. Jadi pagi ini mari kita mulai dengan satu keyakinan sederhana, aku mungkin belum sampai di tujuan, tapi aku sudah jauh lebih kuat karena berhasil bertahan sampai hari ini. Tetap semangat teman Fredo ya, jangan terlalu keras pada diri sendiri, dan percaya bahwa usaha kecil yang dilakukan setiap hari itu akan bisa membawa perubahan besar. Apapun yang sedang kamu perjuangkan saat ini ya, entah hubungan, masa depan, pekerjaan, dan lain sebagainya, semoga hari ini adalah satu alasan baru untuk tersenyum dan berkata, aku belum menyerah, aku masih berjuang. Selamat pagi teman Pro 2. Saya Nadila, penyiar kamu pagi ini sampai nanti di jam 9 pagi. Saya nemenin kamu di sepeda. Selamat pagi teman Pro 2.

0: Aduh, cuaca panas sekali. Gerah. Nyalain AC ah.
1: A few moments later.
0: Lah, kok tiba-tiba hujan? Aduh, jemuranku.
2: Apa yang kamu rasakan itu merupakan dampak perubahan iklim loh, yang kini menjadi ancaman serius bagi masa depan. Fenomena cuaca ekstrim yang belakangan kian terasa merupakan salah satu bukti nyata meningkatnya dampak perubahan iklim. Kamu bisa mencegah perubahan iklim dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, mengurangi penggunaan plastik dan menerapkan 3R. Reduce, reuse, recycle. Melakukan penghijauan, menghemat pemakaian listrik, dan bertransformasi ke energi hijau. Ayo, kita selamatkan bumi, mulai dari diri kita sendiri.
3: Selain polisi tidur, beberapa ruas jalan juga kerap ditemui gundukan kecil mirip polisi tidur. Jumlahnya cukup banyak. Ada yang tahu namanya? Fungsinya juga beda loh dengan polisi tidur. Tahukah Anda, gundukan kecil mirip polisi tidur itu bernama pita penggaduh, yang menurut Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia atau PM nomor 82 tahun 2018 pasal 33 berfungsi untuk mengurangi kecepatan kendaraan, mengingatkan pengemudi tentang objek di depan yang harus diwaspadai, melindungi penyeberang jalan, dan mengingatkan pengemudi akan lokasi rawan kecelakaan. Pita penggaduh sengaja dibuat sedemikian rupa supaya bisa menimbulkan getaran dan suara yang berfungsi untuk mengingatkan para pengguna jalan.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.
3: Radio Republik of Indonesia.

105 FM RRI Pro 2 Palu, teman terbaik kamu. Selamat pagi teman Pro 2. Selamat pagi buat yang baru aja gabung di sepada pagi ini, ditemenin sama Nadila pagi ini teman Pro 2. Kita ke informasi pertama di pagi ini. Jadi kalau kamu baru aja dengerin Pro 2, tenang aja, kamu belum ketinggalan cukup jauh. Karena ini baru informasi yang pertama begitu ya. Ini mengenai fenomena iklim El Nino tahun ini diproyeksikan berada di jalur terkuat sepanjang sejarah yang tercatat dalam data cuaca ya teman Pro 2. Lonjakan suhu ekstrim ini tidak hanya memicu ancaman cuaca buruk global, tetapi juga berpotensi menjadikan tahun 2027 nanti sebagai tahun terpanas yang pernah ada di muka bumi. Dilansir dari AFP teman Pro 2, ancaman ini merupakan akumulasi dari siklus alamiah dan perubahan iklim jangka panjang akibat aktivitas manusia. Lonjakan suhu sementara ini memberi gambaran nyata mengenai kondisi iklim global yang semula diprediksi baru akan terjadi pada akhir dekade 2030-an. Dan secara ilmiah, El Nino merupakan fase pemanasan dari siklus alami Samudra Pasifik Tropis atau El Nino Southern ya. Atau yang disebut ENSO teman Pro 2, yaitu Southern Oscillation yang dipicu oleh melemahnya angin pasat sehingga massa air laut hangat bergerak ke arah timur dan naik ke permukaan. Ilmuwan iklim dari Universitas Miami Emily Baker menjelaskan peningkatan suhu permukaan laut yang bertahan selama berbulan-bulan itu akan memicu peningkatan badai dan awan secara masif sekaligus menimbulkan efek riak ke seluruh atmosfer global. Dampaknya sejumlah wilayah di dunia akan menghadapi cuaca yang jauh lebih panas dan kering, sementara wilayah lain menjadi lebih dingin dan juga basah. Di Indonesia, kemarau panjang ekstrim akibat fenomena ini telah memicu kebakaran hutan dan lahan hingga ratusan ribu hektar teman Pro 2. Ketua tim ENSO Climate Prediction Center NOAA Michel L. Hewrecks menegaskan bahwa intensitas El Nino yang semakin kuat ini akan melipat gandakan dampak cuaca ekstrim di berbagai negara.

0: Jangan merokok, Kak. Bau rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek bangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat ribut dogen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah nih.
1: Weh, nggak gitu Kak nih. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu, kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

0: 20 Mei menjadi momentum penting bagi seluruh rakyat Indonesia untuk kembali meneguhkan semangat persatuan, gotong royong, dan cinta tanah air. Hari Kebangkitan Nasional bukan hanya mengenang sejarah perjuangan bangsa, tetapi juga mengajak kita menjaga tunas-tunas bangsa, generasi muda Indonesia, agar tumbuh kuat, cerdas, berkarakter, dan berdaya saing. Karena di tangan generasi penerus, kedaulatan negara akan tetap tegak dan terjaga. Mari bersama membangun Indonesia dengan karya, menjaga persatuan dengan semangat kebangsaan, serta mengisi kemerdekaan melalui prestasi dan pengabdian terbaik. Bangkit bersama, wujudkan Indonesia maju. Selamat Hari Kebangkitan Nasional, jaga tunas bangsa demi kedaulatan negara.
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Berkaitan dengan pendidikan dan juga kebudayaan. Gitu. Apa sebenarnya motivasi besar begitu untuk lahirnya Baku Bantu Fest ini? Kira-kira ada yang bisa jelasin?
3: Okay. Sebenarnya ini lahir karena melihat sumber daya yang ada di Sigi, spesifik soal lingkungan. Kami mencoba melahirkan satu kontribusi dari komunitas, di mana Bupati Sigi itu mendorong namanya Sigi Hijau.
2: Yeah.
3: Nah itu menurut kami jadi suatu challenging juga di teman-teman komunitas, bagaimana kami hadir juga bisa mendorong programnya Bupati tersebut. Pun juga soal kebudayaan di Kabupaten Sigi sendiri, salah satu banyak yang bilang menjadi salah satu banyak pegiat-pegiat kebudayaan itu yang di Sulawesi Tengah itu masih banyak di Sigi. Namun sayangnya itu masih sampai di level anak muda ke golongan tua, belum sampai ke
1: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
4: Lagu ini spesial buat kamu, hanya di Pro 2 FM.
5: Pro 2 FM.
6: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.
8: Selamat pagi teman Pro 2.
7: Selamat pagi teman Pro 2.

Ada yang diam-diam bikin bangga teman Pre2, yaitu Jonathan Christie yang bakal jadi pebulu tangkis nomor 1 dunia pada pengumuman ranking Badminton World Federation terbaru pada di hari Selasa 25 Agustus 2026 mendatang teman Pre2. Besok ya. Hal itu terjadi setelah Cho Tin Chen menelan kekalahan dari Kodai Narauka di babak semifinal kejuaraan dunia badminton 2026. Cho Tin Chen kalah dengan skor 21-17, 11-21, dan 10-21 dan tidak mampu lolos ke final kejuaraan dunia. Hasil tersebut dikutip dari MSWS Ticker. Dan ini cukup membuat Jonathan duduk di posisi number one in the world atau di posisi nomor 1 dunia. Akun yang biasa menghitung prediksi ranking di badminton menyatakan Jonathan unggul tipis atas pesaing-pesaingnya. Dalam rekap yang disusun oleh Jonathan, Christie duduk di posisi pertama dengan nilai 87.631 poin dan Jonathan unggul tipis atas Christo Popov yang ada di posisi kedua teman Pre2. Badminton Talk juga menyebutkan hasil itu cukup membuat Jonathan naik ke peringkat nomor 1 dunia pada pengumuman peringkat terbaru BWF nanti. Dan for your information teman Pre2, terakhir kali Indonesia menduduki peringkat 1 dunia tunggal putra lewat pebulu tangkis legendaris Taufik Hidayat pada tahun 2000. Setelah puasa 26 tahun, akhirnya Indonesia kembali duduki ranking 1 dunia di single lewat Jonathan Christie.

0: Yuk, udah ada panggilan tuh.
1: Tuh, jangan lupa barang bawaan. Buang sampah di tempatnya dong.
0: Ribet, kulit pisang ini juga. Kamu nggak lihat nih aku udah cantik kayak gini, cetar. Emang aku petugas kebersihan?
1: Ya bukan, tapi kan itu sama kamu. Tanggung jawab dong. Nih, kali ini ya, biar aku yang buangin.
0: DP. Nanti juga ada petugasnya kok.
1: Jangan lari, tungguin.
0: Aduh, sakit.
1: Kenapa kamu kepleset?
0: Siapa sih nih yang buang kulit pisang?
1: Loh, kan kamu juga tuh yang tadi buang sampah sembarangan.
0: Tapi kan udah kamu buang di tongnya.
1: Gini loh, Nona Manis. Sampahmu itu tanggung jawabmu juga. Kamu kan rasain sendiri akibatnya kan? Buang sampah sembarangan. Nyadar gak?
0: Iya deh, gak lagi.
2: Menjaga kebersihan lingkungan, tanggung jawab kita bersama. Yuk, budayakan buang sampah pada tempatnya. Hidup bersih, hidup sehat.
3: Obrolan seru di Prodway FM.
4: Kenapa gembiri? Karena kami terinspirasi dari bangunan tradisional zaman dulu, meskipun memang saat ini masih ada beberapa yang tersisa, yaitu Gampiri kan lumbung pangan. Jadi kami mengambil nama Gampiri itu berdasarkan dari situ, Kak. Harapannya kami Gampiri Interaksi Lestari ini hadir menjadi sebuah lumbung kreativitasnya orang-orang muda Kabupaten Sigi, menjadi lumbung informasi, berinovasi dan lain-lain sebagainya. Jadi kami mengambil dari kata Gampiri itu sendiri.
0: Oke, keren. Oke, tepuk tangan dulu banget, tepuk tangan ini. Oke, lanjut ke cowok-cowok ini lagi ya. Tadi boleh dijelasin dikit ekonomi restoratif itu ke teman-teman Pro 2 yang mungkin lagi nonton, mungkin dipersilakan. Siapa?
5: Oke, saya dulu kayaknya Kak Wilson ya.
0: Oke,
5: makasih Kak. Jadi pendekatan yang kami lakukan itu pendekatan ekonomi restoratif. Makanya di Gampiri Interaksi itu hadir unit bisnis terkait Trader Hub yang fungsinya itu untuk menghubungkan pasar dari hulu sampai hilir.
3: Dengarkan terus obrolan seru Pro 2 Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.
6: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Masih dari 105 FM RRI Pro2 Palu, teman terbaik kamu. Teman Pro2, Bareskrim Polri telah menetapkan 72 orang sebagai tersangka dalam kasus kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang ditangani di 9 wilayah kepolisian daerah. Total ada 89 laporan polisi yang masuk berkaitan dengan kasus kebakaran hutan dengan Polda Riau, Sumatera Selatan, Jambi, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan juga Kalimantan Timur yang memiliki jumlah tersangka terbanyak. Polda Riau menangani 32 laporan polisi dari 1.201 titik api dan telah menetapkan 35 tersangka dengan 2 perkara telah naik ke tahap penyidikan. Polda Kalimantan Barat menerbitkan 18 laporan polisi dari 2.282 titik api. Sementara Polda Sumatera Selatan menangani 15 laporan polisi dari 618 titik api dengan 17 tersangka. Dan penanganan kasus karhutla ini, teman Pro2, terus berlanjut dengan asistensi dari Direktorat Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri untuk memastikan proses penyelidikan dan juga penyidikan berjalan secara profesional.

Indonesia sebagai negara yang 2/3 luas wilayahnya adalah laut, memang menyimpan banyak sejarah tentang kehebatan laksamana lautnya. Salah satunya adalah laksamana perempuan perkasa dari Indonesia yang bernama Malahayati. Sejarawan internasional bahkan menyebut Malahayati sebagai laksamana laut perempuan pertama di dunia. Pada tahun 1599, Malahayati mengomandani 2.000 orang pasukan Inong Bale, para janda yang ditinggal suaminya gugur di medan perang. Dalam perang tersebut, Malahayati mampu mengalahkan pasukan Belanda yang dipimpin Cornelis de Houtman. Malahayati menikam penjajah dengan rencong hingga tewas di atas geladak kapal. Namun perjuangannya berakhir di tahun 1606. Laksamana Malahayati tewas dalam pertempuran melawan Portugis. Jasadnya pun dikebumikan di daerah Lamreh, Kabupaten Aceh Besar. Pada 6 November 2017, Presiden Joko Widodo meresmikan Laksamana Malahayati sebagai pahlawan nasional.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Bagaimana cara daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

yang kesehariannya pakai kacamata, jangan lupa bawa kacamata ya teman berdua. Karena rasanya itu tidak enak kalau misalnya kita adalah pengguna kacamata, terus one day kita lupa bawa kacamata. Oh my god, itu kayak berasa apa ya? Kayak ada yang kurang ya kan teman berdua. Oke, kacamata dari Afgan nganterin kita ke menit 11 ya, dari pukul 7 pagi ini. Kali ini teman berdua, kamu tahu tidak siapa wanita yang dengan angka kelahiran terbanyak teman berdua? Kira-kira udah tahu belum? Belum. Kalau belum, Nadila coba kasih tahu ya. Nah, ini namanya Valentina Vasilyeva. Dia adalah seorang ibu dengan angka kelahiran terbanyak sedunia in the world ya. Karena tercatat Valentina ini melahirkan sebanyak 69 anak dalam 27 kali persalinan. Oke, berarti ada yang kembar ya. Pada abad ke-18 ada seorang perempuan Rusia yang dikenal sebagai istri pertama Fyodor Vasilyev, seorang petani dari Suya yang tercatat melahirkan 69 anak dalam 27 kali persalinan. Dan catatan ini kemudian dikenal sebagai rekor jumlah anak terbanyak teman berdua yang pernah ada. Dan menurut catatan sejarah yang dirangkum oleh Guinness World Records, kelahiran ini berlangsung sekitar 1725 hingga 1765 dalam kurun waktu sekitar 40 tahun, dan dia disebut menjalani 27 kali persalinan dengan seluruh kelahiran menghasilkan lebih dari satu bayi teman berdua ya. Dan 27 persalinan semuanya kelahiran kembar. Dari 27 persalinan itu dia disebut melahirkan 16 kali anak kembar, 16 kali anak kembar 2, 7 kali kembar 3, dan 4 kali kembar 4 ya. Jadi pada 27 Februari 1782, sebuah laporan dari Monastery of Nikolsk disebutkan dikirim ke Moskow dan mencatat keluarga Vasilyev. Cerita mengenai jumlah anak ini kemudian juga muncul dalam The Gentleman's Magazine pada tahun 1783. Sehingga kisahnya memiliki sumber sejarah yang berasal dari masa tersebut teman berdua. Oh my god. Sangat subur ya ibu ini. Okay. So guys, informasi-informasi menarik lainnya pagi ini masih akan saya bagikan untuk kamu. Jadi tetap di sepeda. Selamat pagi teman berdua.

0: Buang sampah organik sembarangan.
1: Loh, kenapa? Kan ini sisa makanan, pasti terurai dengan cepat.
0: Justru itu, sisa makanan bisa mengganggu keseimbangan ekosistem dan menarik satwa liar ke area kunjungan. Kita harus bawa pulang semua sampah kita, Win.
2: Pesan penting, dilarang buang sampah organik sembarangan. Kita sadar mana sampah basah dan mana sampah kering.
0: Astaga! Itu lagi, coba kau lihat.
1: Kasihan sekali batunya, dicoret-coret. Padahal ini kan peninggalan bersejarah.
2: Pesan penting, dilarang keras vandalisme. Pohon dan bebatuan di sini adalah sejarah yang tidak boleh kita rusak. Mencoret-coret adalah tindakan yang merusak keindahan dan warisan budaya kita.
1: Indah sekali anggreknya ya. Aku petik satu deh untuk kenang-kenangan.
0: Eh Win, ingat aturannya. Dilarang ambil apapun.
1: Enggak kok, cuma satu doang. Lagian kan tidak sampai merusak hutan.
0: Foto aja Wina, abadikan keindahannya biar ia tetap di tempatnya. Agar generasi mendatang bisa ikut menikmatinya.
2: Pesan penting, dilarang ambil apapun kecuali foto. Mari jelajahi tanpa merusak. Tinggalkan hanya jejak kaki. Bawalah pulang hanya kenangan indah. Bersama kita jaga kelestarian alam.
3: Sahabat, tahukah kamu ada satu kata sampai saat ini kita masih salah dalam penggunaannya. Menurut kamu, mana yang benar? Pukul berapa sekarang atau jam berapa sekarang? Yang benar adalah pukul berapa sekarang. Perbedaan yang perlu dipahami adalah jam menunjukkan masa atau jangka waktu, atau dapat juga sebuah benda penunjuk waktu atau arloji. Sedangkan pukul mengandung pengertian saat atau waktu. Jadi, jika ingin mengungkapkan waktu, kata yang harus digunakan adalah pukul. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan pada pukul 10. Jika ingin mengungkapkan durasi atau jangka waktu, kata yang harus digunakan adalah jam. Contoh, kegiatan itu akan dilaksanakan selama 3 jam. Nah, sekarang sudah tahu kan perbedaannya? Yuk, jangan sampai salah dalam penggunaannya lagi ya, sahabat.
4: Obrolan seru di Produa FM.
1: Oke deh teman Produa, kita mau dengerin nih suara emas dari Kak Zaki. Kita bakal diam dulu ya teman Produa.
5: Oke, sebenarnya jadi bahan belajar juga ya Kak Lia, Kak Ayek ya. Oke, ini langsung dibacaan ya. Oke, siap. Eh kamu, iya kamu. Lagi dimanapun sekarang, jangan lupa temenin harimu bareng RRI Produa Palu 105 FM. Radio yang selalu ada buat kamu, dari lagu-lagu favorit, obrolan seru, sampai info yang relate sama kehidupan kita. Karena RRI Produa Palu 105 FM itu bukan cuma radio, tapi juga jadi teman. Stay tune terus ya di 105 FM RRI Produa Palu, teman terbaik kamu.
6: Luar biasa. Aduh, kayaknya bakal masuk di RKS ya nanti suaranya nih.
1: Jangan dong. Nanti kita bayar.
5: Ini first time kayaknya.
1: Keren. First time tapi keren banget ya suaranya. Suaranya ganteng banget. Mana nih backsound kita?
6: Oke. Okay,
1: makasih ya Kak. Okay. Keren banget tadi suaranya.
6: Itu luar biasa sih. Karena saya sepertinya gak bisa ngikutin nih.
5: Pasti lebih pro Kalia dong.
6: Iya Kak. Kalau dibilang pro ya.
1: Kalau dibilang pro kita perlu dapat.
6: Enggak ya.
1: Kita kadang-kadang kehilangan arah tuh kalau baca.
4: Dengarkan terus obrolan seru Produa Palu di 105 FM dan aplikasi RRI Digital.

Radio ya, China menciptakan plastik dari bambu yang dapat terurai dalam 50 hari. Ini untuk solusi mengatasi adanya sampah plastik ya. Peneliti dari North Hemisphere University China mengembangkan material bernama bambu molecular plastic atau BM plastik. Penelitian material ini dipublikasikan pada jurnal Nature Communication pada 7 Oktober 2025 lalu. BM plastik dibuat dengan mengolah selulosa bambu yang menjadi material yang memiliki karakteristik sama seperti plastik atau mirip dengan plastik, teman berdua. Struktur selulosa dari bambu ini diolah menggunakan larutan berbasis zinc chloride dan asam formate ya. Kemudian diproses kembali dengan etanol untuk membentuk struktur material yang lebih padat, teman berdua. Hasilnya BM plastik memiliki kekuatan tarik hingga 110 MPa dan dapat diproses menggunakan metode seperti pencetakan injeksi. Salah satu temuan utama penelitian ini adalah BM plastik dapat terurai sepenuhnya dengan tanah sekitar 50 hari pada kondisi yang diuji peneliti begitu ya. Materialnya juga memiliki stabilitas termal di atas 180 derajat Celcius. Namun angka 50 hari tidak berarti material akan selalu terurai tepat dalam waktu tersebut di semua lingkungan ya. Dan BM plastik juga dapat menjalani closed loop recycling dan setelah didaur ulang masih mampu mempertahankan sekitar 90% kekuatan mekaniknya. Kombinasi antara kekuatan, kemampuan didaur ulang dan biodegradabilitas itu dinilai berpotensi mendukung ekonomi sirkular dan material ini masih dalam tahap penelitian dan belum menggantikan plastik konvensional secara massal ya. Ini masih dalam bentuk penemuan, teman produsen. Mudah-mudahan secepatnya bisa didistribusikan dan bisa digunakan begitu ya untuk mengurangi penggunaan sampah plastik.

0: Organisasi Kesehatan Dunia melaporkan setiap detik terdapat satu orang yang melakukan bunuh diri di seluruh dunia.
1: Bunuh diri merupakan penyebab kematian ketiga tertinggi setelah kecelakaan dan pembunuhan.
2: Kasus bunuh diri alami tren meningkat. Indonesia darurat isu kesehatan mental.
3: Kasus bunuh diri merupakan isu sensitif yang mengkhawatirkan. Kecenderungannya dipicu oleh gangguan kesehatan mental dengan beragam persoalan. Kita harus peka dengan diri sendiri agar kesehatan mental tetap terjaga. Karena mental yang sehat membuat pikiran menjadi positif sehingga tubuh berfungsi dengan baik secara emosional, psikologis, sosial, dan juga mempengaruhi cara berpikir, merasakan, serta berperilaku. Ubah stigma konsultasi ke psikolog adalah hal buruk. Jaga kesehatan mentalmu, ingat dirimu berharga.

0: bagus kau, bagus suaramu. Ikut Bintang Radio Indonesia 2026, Jo.
1: Masa? Belum lancar daftarnya?
0: Iya, pendaftaran Bintang Radio Indonesia 2026 di RRI Palu itu sudah dibuka dari tanggal 3 Agustus sampai dengan 30 Agustus 2026.
2: Bintang Radio. Penasaran syarat dan cara pendaftarannya? Langsung aja kunjungi link bintangradio.rri.id. Untuk informasi lengkapnya, kamu bisa cek Instagram resmi RRI Palu. Yuk buktikan kalau suaramu layak jadi bintang.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro
1: 2. Spada. Selamat pagi teman Pro 2.

kalau kamu adalah seorang anak muda yang saat ini sedang bersekolah ataupun berkuliah teman berdua dan pengen cari sampingan ya atau kerjaan, sebenarnya itu tidak perlu membuat kamu malu. Kenapa? Karena sekelas ponakan Raja Charles aja dia ambil part time loh dan menjadi seorang tukang kebun agar dapat uang tambahan saat libur. Nah, jadi James putra Pangeran Edward dan Sophie, Duchess of Edinburgh, itu menarik perhatian publik setelah melihat setelah dia itu terlihat mengendarai traktor dan bekerja sebagai farmhand di Sandringham Estate, perkebunan milik Raja Charles teman berdua. Dia ini seorang remaja usianya 18 tahun, lalu dia memilih mengisi liburan musim panasnya dengan membantu merawat kebun sambil menunggu hasil ujian. Keren ya, meski berasal dari keluarga kerajaan, James ini disebut ingin menambah pengalaman sekaligus mendapatkan uang saku dari pekerjaannya. Dan menariknya, sang kakak Lady Louise Windsor juga pernah bekerja paruh waktu di sebuah garden center sebelum melanjutkan kuliah di Universitas Andrews, teman berdua. Wow, ini patut ditiru ya. Jadi tidak ada kata malu ataupun kata terlambat untuk mencoba sesuatu, teman berdua, yang tentunya bisa bermanfaat untuk diri kamu dan juga bisa menambah pundi-pundi cuan.

0: Sahabat, pernah nggak sih kamu kepikiran kalau kita beli kopi di mall seharga Rp40.000, sebenarnya kita beli kopinya atau wadahnya ya? Coba bayangin, kalau kopi ini disajikan dengan kemasan plastik biasa, apakah kamu tetap mau beli dengan harga yang sama? Nah, kalau kamu emang mau beli kopinya dan bukan wadahnya, kenapa nggak coba beli pakai tempat minuman sendiri? Kan tetap dapat kopinya. Ingat loh sahabat, jejak karbon yang ditinggalkan oleh plastik dan karton bekas minuman instan akan sulit terurai oleh tanah. Padahal tanah merupakan tempat menyimpan air yang paling utama. Kalau tanah tercemar, kan air juga jadi kotor. Membawa tumbler sendiri kemanapun kita pergi memang terkesan sepele. Tapi cara ini berkontribusi banyak untuk menjaga kesehatan kita, melestarikan lingkungan, plus isi dompet kita dong. Ayo, sayangi bumi kita dari sekarang. Toh, demi kita dan anak cucu kita juga kan?
1: Obrolan seru di Produa FM.
2: Kalau mahasiswa yang kayak gimana sih Ran?
3: Sebenarnya kalau aku tuh kak, kita tuh sebagai mahasiswa harusnya kita sudah tahu ya baca situasi. Misalnya nih, di semester 1 sampai semester 3 kita boleh adaptasi dulu di kampus. Semester 4 sampai semester 5 boleh fokus sambil join-join komunitas, organisasi. Dan semester akhir nih fokus gitu.
2: Okay,
3: kalau aku termasuk mahasiswa yang kuliah rapat.
2: Kuliah rapat. Karena kebetulan ternyata kamu juga penerima beasiswa ya Ran ya.
3: Betul.
2: Beasiswa. Mungkin kamu bisa ceritain dulu nih ini mengenai bagaimana kamu membranding diri kamu sebagai mahasiswa, karena saya ngelihatnya kamu walaupun masih mahasiswa tapi udah punya branding sendiri gitu di sosial mediamu ya. Aktif di konten kreator, juga di akademik, terus juga tentunya suka nyari peluang di beasiswa untuk karir masa depan.
3: Betul,
2: nah, gimana tuh ceritanya kamu bisa dapat beasiswa?
3: Okay. Di semester 3 tuh aku dapat beasiswa lalu. Nah, jadi aku mikirnya kalau kita sebagai mahasiswa, kan mahasiswa banyak ya kak ya? Terus apa sih yang membedakan saya dengan orang lain? Jadi kita harus punya value ya, value tersendiri. Apalagi sekarang kan banyak orang mikir, oh mahasiswa rata-rata akhirnya kalau wisuda tuh nganggur juga. Rata-rata nganggur juga karena apa? Karena tidak punya skill, karena tidak punya keunikan sendiri. Jadi dari situlah aku inisiasi nih, ternyata